0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Wulan, Sarjana Teologi, akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling, serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini kami beri judul Terlepas tetapi tidak terputus. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, suatu judul yang menarik sekali memang, terlepas tetapi tidak terputus. Namun saya ingin mendapat sedikit penjelasan dari Pak Paul, apa yang terkandung di balik judul yang begitu indah ini?
1: Saya mengkategorikan pernikahan itu dalam tiga golongan, Pak. Yang pertama adalah pernikahan yang terputus. Terputus dalam pengertian pernikahan itu sudah berada di jurang perceraian. Yang kedua adalah terlepas. Terlepas artinya pernikahan itu sudah mengalami problem. Sebab ada masalah di dalamnya dan hubungan suami istri sudah tidak terlalu dekat lagi. Yang ketiga adalah yang terikat. Dengan kata lain, hubungan suami istri baik dan suami istri menikmati keakraban. Nah, kalau Pak Gunawan tanya saya, dari ketiga ini kira-kira mana yang paling banyak? Saya kira yang paling banyak adalah di antara tipe terikat dan terlepas. Jadi cukup banyak pernikahan berada di antara terikat dan terlepas. Atau supaya gampang kita katakan, mayoritas pernikahan sebetulnya berada pada kondisi terlepas. Mereka belum terputus, belum cerai, tapi mereka juga gak menikmati kedekatan. Nah, tujuan kita membahas topik ini adalah untuk membawa orang yang terlepas, jangan sampai terseret hingga akhirnya terputus. Kita mau mengajak mereka yang berada dalam kondisi terlepas ini untuk meningkatkan relasi pernikahan mereka sehingga mereka dapat terikat kembali.
0: Pak Paul, sebelum kita membicarakan lebih lanjut, mungkin Pak Paul bisa menjelaskan tentang keterikatan di dalam pernikahan, Pak Paul. Karena masih banyak, ada banyak orang yang sudah menikah dan mengatakan saya tidak mau terikat kok, baik dengan suami ataupun dengan istri. Nah, itu sebenarnya gimana, Pak?
1: Kita harus kembali lagi ke desain asli atau desain orisinil yang Tuhan buat tentang pernikahan ini. Di Kejadian pasal 2 ayat 24, firman Tuhan berkata, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Dengan kata lain, pernikahan seharusnya menyatukan kedua individu. Dan inilah tujuan serta tugas utama pernikahan. Jadi kalau kita ingin mengevaluasi, apakah kita telah mencapai sasaran pernikahan ini? Salah satu kriterianya adalah, atau saya kira kriteria yang tepat adalah, kita kembali ke firman Tuhan ini dan bertanya, apakah kita dan pasangan kita telah menyatu? Kita bukan lagi dua orang, tapi kita adalah satu orang. Nah, satu berarti saya sangat bergantung pada pasangan saya, pasangan saya pun juga bergantung pada saya mempertimbangkan pendapatnya dalam memutuskan keputusan yang harus saya ambil, demikian pula dengan pasangan saya. Sehingga kita tidak lagi berjalan sendiri, kita selalu berjalan berdua. Dalam pengertian, segala tindakan, keputusan yang kita buat dalam rangka kita bersama-sama dengan pasangan kita.
2: Pak Paul tadi mengutip ayat Alkitab mengatakan bahwa kalau orang menikah seharusnya bersatu begitu ya. Nah, pertanyaan saya, apakah itu otomatis Pak Paul, waktu orang menikah itu otomatis dia bersatu, atau ada sesuatu yang harus diusahakan oleh kedua pasangan ini gitu?
1: Malangnya sebagian orang beranggapan begitu menikah otomatis mereka menjadi satu. Nah, ada yang mempunyai cara yang keliru, Ibu Wulan. Yaitu mereka mencaplok pasangannya, mendominasi pasangannya, sehingga pasangannya kehilangan otonomi, kebebasan, dan harus tunduk 100% pada, misalkan dalam hal ini, suaminya. Nah, saya sering menegaskan bahwa pernikahan menjadi satu, atau kedua individu menjadi satu dalam pernikahan, bukan melalui proses akuisisi. Ini kita menggunakan istilah bank ya. Kita ingat beberapa tahun yang lalu ada bank-bank yang diakuisisi. Kita bukannya mencaplok atau mengambil alih. Kita menyatu dalam pengertian kita berdua harus saling menyesuaikan, harus saling tenggang rasa, mendengarkan dari yang satunya, mencocokkan dengan kita dan sebaliknya. Sehingga pada akhirnya kita menjadi lebih akrab dan lebih akrab menjadi satu. Nah, kalau Ibu Wulan tanya saya, jadi metodenya apa kalau bukan akuisisi? Metodenya adalah keintiman, Ibu Wulan. Jadi firman Tuhan di Kejadian 2:25 menegaskan bahwa mereka keduanya telanjang. Mereka di sini adalah Adam dan Hawa, manusia dan istrinya itu. Tetapi mereka tidak merasa malu. Di Taman Firdauslah satu-satunya tempat sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, di mana manusia bisa begitu menikmati keintiman, sehingga mereka bisa tidak berbusana, tapi merasa sangat nyaman dengan satu sama lain. Nah, kita tahu bahwa setelah mereka jatuh ke dalam dosa, hal itu tidak bisa lagi mereka nikmati. Jadi keintiman sejati hanya terjadi satu kali, yaitu di Taman Firdaus sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Namun maksud Tuhan sekarang adalah untuk kita yang telah menikah, kita menggunakan jalan atau metode keintiman inilah untuk mencapai sasaran pernikahan, yaitu persatuan.
0: Berarti pada saat pemberkatan nikah misalnya Pak Paul, atau pada saat pernikahan itu dilangsungkan, keduanya masih belum saling menyatu gitu Pak Paul?
1: Belum. Jadi pada waktu pernikahan, status mereka bersatu, namun kondisi real mereka belum bersatu. Dan akan memakan waktu serta usaha keras agar mereka berdua bisa menjadi satu. Dan sekali lagi saya tekankan, jalannya adalah jalan keintiman, bukan jalan mendominasi atau jalan menjajah atau mengakuisisi pasangan kita.
0: Nah, itu seringkali terjadi Pak Paul, sebelum pernikahan itu orang bisa intim luar biasa itu, tetapi justru setelah pernikahan mereka jauh. Malah menjauh gitu ya. Nah, itu pengamatan Bu Wulan juga. Makin menjauh, jadi keintiman itu rupanya mereka gagal bangun atau bagaimana itu Pak Paul?
1: Yang terjadi adalah setelah kedua orang itu menikah, mereka mulai menyadari pasangannya lebih daripada sebelum mereka menikah. Mereka melihat dengan lebih jelas. Nah, seringkali yang muncul adalah memang bukannya penyatuan atau keintiman, tapi keterpisahan. Keterpisahan muncul karena perbedaan itu memang suatu tantangan yang harus kita lewati. Kita cenderung tidak begitu merasa nyaman untuk dekat, untuk bergantung pada orang yang kok berbeda sekali dengan kita. Kita cenderung akan merasa, oh ya, lebih nyaman dengan orang yang kita anggap serupa dengan kita. Tapi kedua orang yang menikah, sedikit demi sedikit, perlahan-lahan akan melihat fakta. Oh enggak, mereka sangat berbeda. Nah, langsung yang muncul dalam pikiran kita adalah, tidak mungkin pasangan kita mengerti kita. Makanya muncullah konflik, dan konflik akhirnya membuat kita terpisah. Ya. Nah, ini adalah hambatan terhadap penyatuan. Jadi pernikahan memang sudah menyimpan potensi untuk kita terpisah. Kalau kita gagal atau tidak berhasil mengalahkan keterpisahan atau perbedaan itu.
2: Papa, kalau Papa tadi bilang pernikahan itu udah menyimpan tanda kutip kayak benih keterpisahan itu ya, apa boleh saya bilang sebenarnya itu jauh sebelumnya waktu pacaran memang sebenarnya udah gitu loh. Kalau yang sehat mestinya kan udah lebih saling mengenal. Jadi waktu menikah kaget-kagetnya tuh gak sampai parah gitu akan keperbedaan-keperbedaan itu. Bisa begitu gak Papa?
1: Betul. Jadi kalau dalam masa berpacaran kedua orang itu telah bekerja cukup keras, maka seharusnya perbedaan yang akan muncul atau akan dilihat tidak terlalu mengejutkan. Dan sedikit banyak mereka telah lebih siap untuk menyesuaikan diri atau mengatasi perbedaan mereka.
2: Iya.
1: Yang celaka adalah kalau dalam masa berpacaran kedua individu tersebut tidak bekerja terlalu keras, terlalu menggampangkan, waktu berpacaran terlalu singkat, atau misalkan terlalu banyak unsur seks yang Tuhan tidak izinkan. Sehingga hal-hal yang perlu dibahas, yang perlu dimunculkan, tidak. Karena yang mendominasi adalah nafsu atau seks itu sendiri. Pada akhirnya setelah mereka menikah, barulah mata mereka terbuka, melihat begitu banyak perbedaan, dan di situ mereka baru harus bekerja keras mencocokkan diri. Kalau tidak berhasil, yang memang akan muncul adalah keterpisahan. Nah, waktu kita merasa, kok saya berbeda? Kok konflik? Tidak bisa tidak, kita makin menjauh dah. Yang tadi Ibu Wulan sudah katakan. Ya, firman Tuhan mencatat Kejadian 3 ayat 7, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, nah, terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Artinya, setelah manusia akhirnya menyadari dirinya siapa, diri pasangannya siapa, kecenderungannya adalah manusia mulai membentuk atau membangun benteng, perlindungan-perlindungan, agar mereka lebih aman di dalam perlindungan itu. Nah, ini adalah awal dari tembok pemisah lagi.
0: Ya. Nah, setelah seseorang menyadari bahwa di antara mereka itu memang ada keterpisahan gitu Pak Pol ya, selanjutnya apa yang terjadi pada mereka?
1: Biasanya ketakutan Pak Gunawan. Jadi keterpisahan dan ketakutan itu satu paket. Kita terpisah atau memisahkan diri karena kita juga sebetulnya mempunyai rasa takut. Rasa takut memaksa kita untuk lebih memisahkan diri. Jadi keduanya satu paket dan saling mendorong satu sama lain. Misalnya kita lihat di Alkitab di Kejadian pasal 3 ayat 8. Adam berkata ya, ketika aku mendengar bahwa engkau, yaitu Allah, ada di taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Jadi kita melihat pada awalnya, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, dosalah yang menimbulkan keterpisahan antara manusia dan Tuhan, dan reaksi manusia yang pertama adalah takut. Takut langsung. Nah, jadi itulah yang dialami juga dalam keluarga atau dalam hubungan suami istri. Keterpisahan menimbulkan ketakutan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah sebetulnya apa sih yang ditakuti? Yeah. Ya. Kenapa kok kita masuk ke dalam pernikahan juga membawa ketakutan? Nah, inilah natur paradoks dari pernikahan, yaitu kita menikah karena kita ingin dekat. Namun setelah dekat, kita takut dekat. Kenapa kita takut dekat? Takut bergantung. Jadi itulah penyebab utama mengapa akhirnya kita yang ingin dekat, maka kita menikah, akhirnya menjauh dari pasangan kita. Karena apa? Karena takut dekat. Takut bergantung pada pasangan kita.
0: Di dalam suratnya Yohanes mengatakan di dalam kasih itu tidak ada ketakutan, Pak Paul. Apakah itu indikasi bahwa mereka tidak saling mengasihi atau bagaimana?
1: Awalnya saya kira kasih itu ada. Namun memang manusia sudah membawa benih ketakutan untuk bergantung itu. Kenapa kok manusia sudah membawa benih ketakutan untuk bergantung? Saya kira jawabannya adalah manusia takut untuk percaya. Manusia takut untuk percaya. Sebab percaya berarti menyandarkan diri sepenuhnya pada orang lain. Dan kita rasanya kok gak berani begitu. Kenapa kita gak berani begitu? Memang banyak penyebabnya. Salah satunya adalah sebagian dari kita, dan mungkin sebagian besar dari kita, bertumbuh kembang dalam lingkungan hidup atau keluarga di mana kita belajar justru hidup jangan bergantung pada orang. Nanti kita kecewa, dilukai, dan sebagainya. Jadi kita sudah membawa ketakutan tersebut. Jadi kita bersikap was-was, jangan terlalu bergantung pada pasangan kita.
2: Papa, saya mau tanya nih, apa istilah bergantung tadi ya? Kan katanya sulit untuk bergantung gitu. Nah kalau tipe-tipe orang yang dibesarkan pada keluarga yang orang tuanya overprotective begitu, melindungi sangat banget gitu. Nah dia kan tumbuh besar jadi orang yang sangat bergantung sekali begitu, dependent gitu. Nah apakah pengertiannya sama definisinya orang seperti ini? Berarti orang yang bergantung berarti dia mudah dong waktu menikahnya, gak ada masalah nih, karena yang dibutuhkan sebenarnya bergantung kan. Apakah sama atau berbeda? Maksudnya gimana, Pak Paul?
1: Berbeda, Bu Wulan. Jadi mereka yang dari latar belakang terlalu dilindungi, atau mereka ya memiliki perasaan yang inferior, gak merasa aman dengan diri, melihat diri banyak kekurangan, memang akan mudah bergantung. Sebab memang mereka tidak punya pilihan lain. Pilihannya hanya satu, yaitu bergantung. Namun ini yang kita harus perhatikan. Mereka bergantung bukan karena percaya. Karena tidak percaya. Maka relasi bergantung mereka bukan relasi yang enak. Yang digantungi itu tuh merasa sengsara.
2: Kecapean.
1: Sebab selama digantungi juga dicurigai. Yang bergantung itu yang merasa dirinya kurang, yang merasa dirinya inferior, dan menuntut dilindungi, akan meminta sangat banyak dari yang digantungi itu. Dan bukan saja meminta, tapi seolah-olah tidak pernah cukup. Terus menerus dituntut dan dituntut. Jadi intinya adalah kebergantungan yang sehat, kebergantungan yang keluar dari rasa percaya. Nah, dalam keluarga-keluarga yang seperti ini, memang kita lihat kebergantungan ya, di luarnya. Tapi yang memotivasi kebergantungan itu berkebalikan dari yang sehat, yaitu rasa tidak percaya.
3: Papa, berarti kalau di dalam hubungan suami istri itu tidak ada lagi atau sedikit sekali unsur keintiman itu yang kita sebut sebagai hubungan yang terlepas itu?
1: Tepat sekali, Pak Gunawan. Jadi unsur keintiman penting sekali untuk mengikat pernikahan. Tanpa keintiman, pernikahan itu terlepas.
3: Ya, tapi kan kita sulit mengukur tingkat keintiman itu, Papa.
1: Salah satunya adalah kita mengukurnya melalui percaya tadi, Pak Gunawan. Jadi, kalau kita sendiri merasa kita bisa ya mempercayai sepenuhnya pasangan kita, sebetulnya yang terjadi adalah memang kita tidak terlalu intim dengan pasangan kita. Jadi kalau kita ingin tahu berapa intimnya apa tidak, ya salah satu kriterianya adalah dengan melihat berapa besar rasa percaya kita pada pasangan kita.
3: Pak Paul, bisa memberikan contoh konkret gitu, Pak Paul. Pasangan yang mempercayai pasangannya itu bagaimana, Pak Paul?
1: Misalnya nih ya, kita berani untuk menjadi diri sendiri. Seolah-olah hal yang sangat sederhana ya. Tapi gak semua orang berani menjadi dirinya apa adanya di hadapan pasangannya. Kenapa? Pertama, ada orang yang takut ditolak kalau ketahuan siapa dia sebenarnya. Jadi dia harus menampilkan sisi atau diri yang berbeda, yang paling baik, supaya diterima oleh pasangannya. Ada kalanya orang bukannya tidak berani menampilkan dirinya, tapi orang takut menampilkan dirinya, bukan karena takut ditolak, sebab pasangannya itu tuh mempunyai standar atau tuntutan yang sangat berbeda. Dan kalau dia tampilkan dirinya apa adanya,
4: Nah, celaka akhirnya. Bisa dimarahi, bisa dimusuhi, atau bahkan bisa dipukul atau apa. Jadi akhirnya gak pernah bisa menjadi diri sendiri. Nah, waktu tidak bisa menjadi diri sendiri lagi, sebetulnya ya sudah ada, tidak ada lagi percaya di situ. Itu contoh konkret. Contoh konkret yang lain adalah kita percaya, kita tidak bisa melepaskan pasangan kita. Percaya itu tuh diwujudkan dari berapa mampunya kita melepaskan pasangan kita. Ada yang gak bisa, terus menerus harus dipantau, diikat, dimonitor dan sebagainya. Gak bisa membiarkan pasangannya lepas dari matanya. Harus ada yang mengatur, harus ada yang melihat. Kalaupun tidak terlihat, nanti pas pulang harus ditanyai. Sangat mendetail sekali. Nah, itu salah satu wujud kekurang percayaan.
3: Ya, jadi ada suatu korelasi yang jelas sekali antara keintiman dan kepercayaan itu tadi, Pak Paul. Dan kita bagaimana itu caranya membangun keintiman tadi, Pak Paul, yang sangat dibutuhkan di dalam hal ini melalui kepercayaan itu tadi?
4: Pada dasarnya kita membangun kepercayaan dengan cara membuktikan diri melalui perbuatan-perbuatan kita bahwa kita ini layak dipercaya. Jadi dari pihak kitanya yang ingin dipercaya, kita harus melakukan pembuktian diri. Nah, secara praktisnya, saya akan berikan 3 saran. Yang pertama adalah, kita perlu memegang janji. Nah, artinya apa? Artinya adalah kita tidak berbohong. Ada satu gejala yang sering saya temukan, Pak Gunawan dan Ibu Wulan, dalam pernikahan. Orang sering berbohong dalam pernikahan. Mungkin kita beranggapan, oh kita gak begitu ya. Tapi sebetulnya cukup banyak pernikahan yang diisi oleh kebohongan-kebohongan meskipun kecil. Nah, bagaimanakah pasangan kita bisa mempercayai kita kalau kita sudah memulai dengan kebohongan-kebohongan kecil? Contoh yang sangat simpel sekali. Pasangan kita tanya, kemana? Kok tadi lama pulang? Kita bilang, oh tadi saya pulang terlambat karena jalanan macet. Padahalnya yang terjadi adalah bukannya jalanan macet. Kita memang tadi agak lama pulang karena kita masih tetap bercengkrama dengan teman-teman kita dan gak langsung pulang. Namun kita gak berani langsung bilang begitu. Nah, misalkan 2 minggu kemudian pasangan kita ketemu dengan teman-teman kita ngobrol-ngobrol dan tercetuslah ungkapan
2: ketahuan
4: dan misalnya ya bahwa pasangan kita itu sebetulnya pulangnya memang terlambat, gak macet dan sebagainya. Apa yang akan muncul dalam pikiran kita? Kenapa dia berbohong? Nah, begitu pertanyaan kenapa dia berbohong muncul di benak kita, tabungan percaya merosot.
2: Iya.
4: Langsung begitu, gak bisa enggak.
3: Tapi itu kan pada awalnya ada yang gini, Bapak. Sekali dia mengatakan yang sebenarnya, misalnya tadi itu dia bercengkrama jadi tidak langsung pulang terlambat, istrinya marah sama dia. Nah, yang berikutnya dia cari akal itu, daripada nanti dia ngomong apa adanya dimarahi, yaitu tadi dia katakan jalanan macet.
4: Nah, ini adalah perangkap yang seringkali menjebak pasangan nikah. Itu akhirnya lah yang membuat orang meneruskan kebohongan tersebut. Dan akhirnya makin membesar. Dan makin banyak item-item kebohongan. Karena takut reaksi pasangan kita. Misalnya seperti tadi itu. Yang lebih sehat adalah kita mengatakan yang sebenarnya. Meskipun nantinya harus misalnya bertengkar. Daripada kita memulai kebiasaan berbohong itu. Sebab pada akhirnya kalau ketangkap atau ketahuan, percaya itu langsung terkuras.
2: Berarti gitu. Kaitannya erat sekali dengan penjelasan Pak Paul tadi sebelumnya ya, antara bohong dengan sebenarnya dia gak berani menampilkan diri apa adanya.
4: Betul, betul. Kehilangan dirinya sendiri ya, karena gak berani memang. Jadi ya kebohongan itulah yang dipakai.
3: Pak Paul, selain tidak berbohong atau kita menepati janji kita, apakah ada hal lain yang bisa membangun kepercayaan ini, saling mempercayai ini?
4: Kita membangun kepercayaan melalui menjalani kehidupan yang benar. Artinya apa? Tidak berdosa. Bukannya kita ini sempurna tidak berdosa, tapi jalanilah kehidupan yang baik, yang benar. Karena kalau kita menjalani kehidupan yang kotor, sulit untuk pasangan kita percaya kepada kita.
2: Iya.
4: Misalkan, kita pulang pergi berbohong sama orang. Kita pulang pergi dengan orang lain, enggak mengatakan hal yang benar. Atau kita terlibat di dalam perbuatan dosa, ya, kita enggak setia dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu tuh akan menguras tabungan percaya pada pasangan kita. Dia susah percaya kepada kita. Sebab ya kita saja tanya diri sendiri. Apakah kita bisa mempercayai orang yang hidupnya tidak benar? Sulit. Kita akan mempercayai orang yang kita tahu hidupnya benar.
2: Popol, kalau dua-duanya seperti itu gimana ya? Kan ada beberapa kali saya lihat di film gitu, pasangan yang memang dua-duanya nggak benar gitu. Suaminya tipu-tipu orang, istrinya juga enjoy di situ begitu. Nah, itu bisa nggak di antara mereka ada kepercayaan atau mereka tutupi gitu sebenarnya?
4: Saya kira kepercayaan yang ada dalam kondisi seperti itu, kepercayaan yang sangat diikat oleh konsep kemitraan sajalah. Seolah-olah kita ya bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama ini.
2: Iya.
4: Tapi saya meragukan adanya kepercayaan yang mendalam sekali, dan kemungkinan besar tidak akan ada keintiman yang sungguh-sungguh. Misalkan, kita membuktikannya dari mana? Misalkan, kalau kita sungguh-sungguh percaya pada pasangan kita, misalkan ada data yang kurang klop ya, kita akan tetap mempercayai. Nah, dalam kasus seperti yang tadi Ibu Wulan munculkan, saya menduga, kalau misalnya si suami misalnya, mendapatkan atau menemukan data yang kurang klop tentang istrinya, istrinya bilang dia kemana, temannya bilang kemana. Nah, karena dia tahu istrinya hidupnya nggak benar, saya kira dia akan langsung berpikir, kamu berbohong. Begitu. Jadi, sekali lagi, prasangka kita akan berperan besar di sini.
2: Iya.
4: Kalau prasangka kita positif, kita tahu pasangan kita hidupnya benar, meskipun ada data yang kurang cocok, ada yang misalnya berkontradiksi dengan data lain, kita akan lebih mempercayai pasangan kita.
2: Ada rasa aman gitu.
4: Karena
2: ya.
4: Karena adanya rasa aman, dan kita tahu dia nggak akan berniat menjahati kita dengan kata-kata atau hidup yang tidak benar itu.
3: Pak Paul, apakah mungkin masih ada hal lain, Pak Paul, upaya membangun kepercayaan ini?
4: Yang terakhir adalah kita memikirkan kepentingan pasangan kita dan keluarga. Kalau kita ingin dipercayai oleh pasangan kita, kita mesti ya memikirkan kepentingannya dan keluarga kita. Artinya kita tidak egois. Susah pasangan kita untuk percaya kepada kita kalau dia melihat kita egois, hanya memikirkan diri sendiri. Nah, akhirnya dia berpikir, ya kamu pasti bertindak ini atau berkata ini hanya untuk kepentinganmu, bukan untuk kepentingan kami semua. Nah, kepercayaan itu akhirnya mulai terkuras. Tapi seorang anggota keluarga atau ayah atau ibu yang bertindak, memikirkan kepentingan semuanya, akan lebih dipercaya. Nah, sekali lagi yang saya ingin ketekankan adalah percaya begitu penting untuk membangun keintiman. Kita bangunlah kepercayaan. Ini prasyarat adanya keintiman. Dan keintiman harus ada sebelum kita bisa menyatu dengan pasangan kita. Itulah kira-kira tahapannya, Pak Gunawan.
3: Ya, berarti suatu hubungan yang terlepas itu masih bisa disatukan kembali, Pak?
4: Masih. Asal kita melewati ya langkah-langkah tadi itu. Dan memang gak gampang. Ya, mulai dengan hal-hal yang sederhana. Pegang janji ya, jangan bohong, hidup benar ya, jangan berdosa. Dan kita juga akhirnya bisa membangun keintiman, pelan-lahan akhirnya baru bisa menyatu dengan pasangan kita. Panjang tapi masih bisa, betul.
3: Iya, kalau hubungan yang terlepas itu tadi tidak diperbaiki, tidak dibangun kembali, itu akan membawa hubungan itu terputus, Bro.
4: Saya kira itu yang akan terjadi. Banyak pernikahan sebetulnya sudah benar-benar diambang perceraian, alias sudah terputus. Nah, kita ya tarik kembali lah. Kita bawa bukannya ke arah terputus, tapi ke arah terikat. Kita intimkan kembali, kita bangun kembali kepercayaan di antara kita.
3: Iya, terima kasih Pak Paul, juga Ibu Wulan untuk kesempatan perbincangan kali ini. Dan para pendengar sekalian, kami berterima kasih Anda masih dengan setia mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga
0: tegur sapa, gembala keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang terlepas tetapi tidak terputus. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

pendengar, berjumpa kembali dengan program Do You Know? Dalam program ini, kami menyajikan artikel menarik tentang istilah-istilah dalam Alkitab. Kami berharap dengan program ini, wawasan dan pengetahuan kita tentang Alkitab semakin dalam dan pendengar semakin giat membaca firman Tuhan.

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Do You Know. Pendengar yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membahas sebuah artikel yang berjudul Mandat Budaya Kejadian 1 ayat 28. Dan sebelum kita masuk dalam penjelasan, mari terlebih dahulu kita mendengarkan satu pujian berikut. Selamat mendengarkan.

Kiranya pujian yang telah kita dengarkan tadi memberkati kita semua. Pendengar yang dikasihi Tuhan, dari kacamata sejarah ilmu pengetahuan, Kejadian 1 ayat 28 yang sering disebut sebagai mandat budaya telah memainkan peranan yang sangat penting. Ayat inilah yang membuat orang Kristen memiliki pandangan yang unik tentang alam dan akhirnya turut berperan besar dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Bangsa-bangsa kuno khususnya dalam budaya timur menganggap alam sebagai sesuatu yang keramat dan patut dihormati. Tidak jarang mereka menjadikan alam sebagai objek penyembahan, misalnya dewa matahari, dewa bulan, dewa guru, dewa kilat, dan masih banyak lagi. Di sisi lain, bangsa Yunani cenderung melihat alam atau materi sebagai sesuatu yang jahat dan harus dihindari. Dua kutub pemikiran ini tentu saja tidak pernah mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Cara pandang Alkitab yang seimbang tentang alam pun telah mengubah keingintahuan manusia tentang alam. Dengan demikian, telah memajukan ilmu pengetahuan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebagian orang justru menganggap bahwa Kejadian 1 ayat 28 telah turut memberikan dampak negatif terhadap perlindungan alam. Ayat ini dianggap memberikan kebebasan bagi manusia untuk mengeksploitasi alam. Ketidakseimbangan ekologi yang terjadi dianggap bersumber dari cara pikir di ayat ini. Di Kejadian 1 ayat 28 dianggap sebagai bentuk kesombongan manusia yang melangkah terlalu jauh dari animisme primitif, yaitu merupakan kepercayaan bahwa setiap benda alam terdapat roh yang harus dihormati. Apakah benar ayat ini memberikan izin bagi eksploitasi alam? Pendengar yang dikasihi Tuhan, hal yang pertama yang perlu kita pahami adalah pemberian mandat budaya kepada manusia di Kejadian 1 ayat 28 tidak berarti pengalihan kepemilikan atas alam semesta dari Allah kepada manusia. Kita perlu garis bawahi ini. Seluruh bumi tetap menjadi milik Allah. Mazmur 24 ayat 1. Juga binatang-binatang liar di padang dan di gunung. Mazmur 50 ayat 10-11 menjelaskan di sana. Dan juga Ulangan 22 ayat 6 mengajarkan perlunya manusia melestarikan kehidupan binatang. Apa yang dilakukan seseorang terhadap binatang bahkan akan mempengaruhi keadaan orang itu. Ulangan 22 ayat yang ke-7 mencatat. Salah satu tujuan diadakannya hari Sabat adalah supaya binatang dan para budak beristirahat. Keluaran 23 ayat 12. Di sini Allah bahkan mengatur penggunaan lahan untuk bertani atau berladang, yaitu suatu ladang boleh dipakai secara terus-menerus selama 6 tahun, dan sesudah itu, tanah itu harus dibiarkan begitu saja pada tahun ke-7. Terdapat di dalam Ulangan 25 ayat 3-4. Contoh lainnya Ayub. Ia bahkan sadar bahwa ladang akan mendakwa dia apabila ia terus menyalahgunakannya. Ayub 31 ayat 38-40. Pendengar yang dikasihi Tuhan, hal berikutnya adalah pembatasan apa yang boleh dimakan oleh manusia. Setelah memberikan mandat budaya, Allah memberitahu manusia bahwa makanan mereka adalah pohon-pohon yang berbiji. Ia bahkan membedakan makanan manusia dengan makanan binatang. Kejadian 1 ayat 29 mencatat di sana. Hal ini dimaksudkan supaya tidak ada makhluk hidup yang dieksploitasi secara berlebihan oleh makhluk hidup yang lain. Gaya hidup vegetarian ini juga didukung oleh gambaran Nabi tentang pemulihan zaman akhir melalui karya Mesias. Yesaya 11 ayat 7-8 mencatat, lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Yesaya 65 ayat 25 menubuatkan, serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Hosea 2 ayat 17 juga mengajarkan, aku akan mengikat perjanjian bagimu dan pada waktu itu,
dengan binatang-binatang di padang dan dengan burung-burung di udara dan binatang-binatang melata di muka bumi, aku akan meniadakan busur panah, pedang, dan alat perang dari negeri dan akan membuat engkau, dalam literaturnya yaitu mereka, berbaring dengan tentram. Pendengar yang dikasih Tuhan, kebiasaan manusia memakan daging binatang dapat disimpulkan baru muncul setelah kejatuhan manusia di dalam dosa. Allah mengorbankan binatang untuk menutupi ketelanjangan manusia. Kejadian 3 ayat 21. Fakta bahwa Habel memelihara ternak di Kejadian 4 ayat 2 sampai 4 sangat mungkin menyeratkan bahwa ternak tersebut dimaksudkan untuk dikonsumsi manusia. Nuh juga telah mengetahui cara membedakan binatang yang haram dan halal untuk dimakan di Kejadian 7 ayat yang kedua. Jadi di sini ucapan Allah di Kejadian 9 ayat 3 tidak boleh dipahami sebagai permulaan manusia mengkonsumsi daging binatang. Allah hanya mengesahkan apa yang sudah dilakukan manusia setelah kejatuhan. Allah memelihara semua binatang. Perintah Allah kepada Nuh untuk membawa setiap jenis binatang ke bahtera dalam peristiwa air bah, Kejadian 6 ayat 19-21, merupakan contoh yang jelas tentang perhatian Allah terhadap kelestarian binatang. Hal lain yang harus dipertimbangkan adalah arti menaklukkan bumi, kabas, dan berkuasa atas binatang atau radah di Kejadian 1 ayat 28. Kata Ibrani kabas atau menaklukkan muncul sekitar 15 kali dalam Perjanjian Lama. Harus diakui kata ini memang menyeratkan unsur paksaan kepada pihak yang ditaklukkan. Hal ini terlihat dari penggunaan kata kabas untuk pemerkosaan seorang wanita di Ester 7 ayat yang ke-8. Pendudukan suatu bangsa oleh bangsa yang lain. Bilangan 32 ayat 22 dan ayat yang ke-29. Yosua 18 ayat 1 dan 1 Tawarik 22 ayat yang ke-18. Atau juga perbudakan dengan paksaan 2 Tawarik 28 ayat 10, Nehemia 5 ayat 5 dan Yeremia 34 ayat 11 dan 16. Yang kedua, kata radah atau berkuasa muncul sekitar 25 kali. Dalam beberapa penggunaannya, kata ini memang merupakan kata yang keras atau menyiratkan unsur paksaan. Misalnya dalam Imamat 26 ayat 17, Bilangan 24 ayat 19, Nehemia 9 ayat 28, Yeskiel 34 ayat yang keempat. Mari kita membaca Imamat 26 ayat 17. Aku sendiri akan menentang kamu, sehingga kamu akan dikalahkan oleh musuhmu, dan mereka membenci kamu akan menguasai kamu, dan kamu akan lari. Sungguh pun tidak ada orang mengejar kamu. Di sana terdapat kata akan menguasai kamu, mengandung unsur paksaan. Pendengaran dikasih Tuhan, bagaimanapun makna ini bukanlah satu-satunya makna yang tergandung dalam kata radah. Kata radah sendiri juga dipakai untuk kekuasaan yang tidak semenang-menang. Misalnya larangan untuk memerintah dengan kejam. Imamat 25 ayat 43, 46 dan 53. Kita akan baca bersama-sama. Imamat 25 ayat yang ke-43. Janganlah engkau memerintah dia dengan kejam, melainkan engkau harus takut akan Allahmu. Di sana terdapat janganlah engkau memerintah dia dengan kejam. Ini terlihat jelas merupakan larangan untuk memerintah dengan kejam. Janganlah engkau memerintah dia dengan kejam. Pemerintahan Salomo yang penuh damai di 1 Raja-Raja 4 ayat 24, 1 Raja-Raja 5 ayat 16, 1 Raja-Raja 9 ayat 22 sampai 23 dan 2 Tawarik 8 ayat 10 dan pemerintahan Mesias di Mazmur 110 ayat yang kedua. Pendengar yang dikasihi Tuhan, dengan kata lain, makna kata rada harus ditentukan oleh konteks di mana kata tersebut muncul. Sehingga penggunaan kata rada itu sendiri memiliki arti yang berbeda tergantung dengan konteks yang digunakan. Dan dalam konteks Kejadian 1 ayat yang ke-28, kata rada harus dilihat dari kacamata ayat yang ke-29. Kita akan bacakan.
Kejadian 1 ayat yang ke-29. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Nah, di ayat 29 yang sudah kita bacakan tadi, mengandung makna dari kata radah, yaitu untuk kekuasaan yang tidak semenang-menang. Pendengar yang dikasih Tuhan, selanjutnya bagaimana kita bisa mengharmonisasikan arti kabas dan radah yang tampak bertentangan? Apa yang kita bisa dapatkan dari studi kata menaklukkan atau kabas dan berkuasa atau radah tersebut? Dua kata ini sebaiknya dimengerti dalam satu kesatuan, di mana kata kerja radah mengontrol arti kata kerja kabas. Mengapa? Karena dalam ayat 26, Allah hanya memakai satu kata kerja saja untuk didominasi manusia atas ciptaan lain, dan kata itu adalah kata radah, bukan kabas. Lalu mengapa Allah juga menggunakan kata kabas yang berkonotasi negatif dalam hubungan antara manusia dengan bumi? Kata ini mungkin hanya menyeratkan adanya unsur usaha dari manusia dalam menaklukkan bumi, bukan unsur paksaan. Bumi tidak langsung memberikan sesuatu kepada manusia, manusia pun harus mengusahakannya. Kejadian 2 ayat 15. Setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, usaha yang dibutuhkan menjadi semakin besar. Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Pendengar yang dikasih Tuhan, penjelasan lain yang lebih masuk akal adalah dengan melihat Kejadian 1 ayat 28 dalam perspektif Pentateuk secara umum. Kata kabas sendiri di sini adalah kata yang sama yang dipakai Musa untuk penaklukan tanah Kanaan oleh bangsa Israel di Bilangan 32 ayat 22 dan 29. Dan melalui penggunaan kata ini, Musa ingin mengajarkan bahwa sebagaimana sebelum kejatuhan manusia ke dalam dosa, penaklukan bumi atau Eres merupakan berkat Allah. Seperti yang tercatat dalam ayat yang ke-28, Allah memberkati mereka dan berkata, demikian juga Allah akan membuat bangsa Israel mampu menaklukkan tanah Kanaan apabila mereka taat kepadanya. Hal ini juga tampaknya didukung oleh penulis kitab Hakim-Hakim di Hakim-Hakim 2 ayat 20-21. Di sana mencatat, karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka dan tidak mendengarkan firmanku, maka aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan mereka satupun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu matinya. Pendengar yang dikasih Tuhan, demikian jauh penjelasan mengenai mandat budaya Kejadian 1 ayat yang ke-28. Kiranya melalui penjelasan ini menambah wawasan kita mengenai istilah-istilah dalam Alkitab. Terima kasih atas kebersamaan Anda hari ini. Sampai jumpa kembali. Kiranya Tuhan memberkati.

pendengar, demikian tadi telah kita dengarkan program Do You Know? Bila ada pertanyaan dan saran untuk program ini, silakan kirim pesan Anda melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0822-333-49555. Tuhan memberkati.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada hari ini bertema hidup secara maksimal. Seorang pendaki Gunung Kawakan sedang membagikan pengalamannya kepada sekelompok pendaki pemula yang mempersiapkan pendakian pertama mereka. Orang itu telah menaklukkan puncak-puncak gunung yang paling ganas, sehingga ia dipercaya untuk memberikan nasihat. "Ingatlah," katanya, "tujuan pendakian adalah menikmati kegembiraan dan sukacita karena dapat mencapai puncak. Setiap langkah membawa kalian mendekati tujuan. Jika tujuan kalian hanyalah untuk menghindari kematian, pendakian kalian tidak akan maksimal." Saya melihat bahwa nasihat itu berlaku pula dalam pengalaman hidup Kristiani. Panggilan Yesus kepada kita untuk menjalani hidup Kristiani bukan semata-mata untuk menghindari neraka. Tujuan kita bukanlah hidup dengan sedikit sukacita dan kepuasan, melainkan hidup yang penuh sukacita. Tujuan kita mengikut Kristus seharusnya tidak hanya untuk menghindari siksaan kekal. Jika itu motivasi utama kita, kita akan kehilangan keajaiban, kita akan kehilangan sukacita, kita akan kehilangan kemenangan setelah mendaki semakin tinggi dan semakin tinggi bersama Yesus. Tuhan menjanjikan kepada kita hidup dalam segala kelimpahan. Kita tidak dapat mengalami hidup dalam kepenuhan dan kelimpahan jika hidup kita dipenuhi rasa takut. Di saat kita berjalan dengan iman, maka setiap hari kita akan memandang kehidupan Kristiani sebagai tantangan yang harus dihadapi dan satu langkah lagi menuju puncak kemenangan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, janganlah hidup secara minimal. Hiduplah semaksimal mungkin. Dakilah gunung kehidupan dengan penuh percaya diri. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.

Kita adalah manusia natural, hidup dalam keterbatasan. Kita dibatasi oleh penglihatan mata jasmani, pikiran dan perasaan alami. Akibatnya, kemustahilan adalah wajar. Sedangkan Tuhan adalah supernatural, beyond the natural, tidak terbatas. Akibatnya, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Keterbatasan kita ini mengakibatkan kemampuan kita melihat, mengerti, dan mengalami kehebatan dan kemahakuasaan Tuhan menjadi terbatas. Jika kita tetap di dalamnya, maka kita hanya mampu memahami dan mengalami Tuhan sebesar alamiah. Kalau mau mengalami Tuhan yang supernatural, kita harus berani keluar dari keterbatasan kita. Secara natural, Israel dihadang lautan dan tidak ada jalan keluar. Secara supernatural, Allah memerintahkan Musa membelah air laut itu dan mereka berjalan di tanah kering. Secara natural, Daud hanya seorang gembala kambing domba. Secara supernatural, Daud demi nama Allah Israel mengalahkan raksasa. Secara natural, Petrus melihat air laut mengerikan dan menakutkan. Secara supernatural, Yesus mengajak Petrus berjalan di atas air.

mereka membagikan 5 roti dan 2 ikan kepada 5.000 orang. Keberanian percaya kepada Yesus, taat kepada firman hidup untuk melangkah keluar dari keterbatasan. Itulah yang akan memampukan kita melihat hal-hal yang supernatural.

Roma. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya, kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberitakan karunia rohani kepadamu, guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu. Tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat,
atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja, dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya, yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu, Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu, mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M, Meaningful 7 Minutes. Hari ini kita akan belajar sebuah pertanyaan. Apakah arti kata utama di dalam rumusan Katekismus Westminster nomor yang ke-1? Sebagaimana kita ketahui, di sana ada sebuah pertanyaan yang kita sudah beberapa kali singgung. What is the chief end of man? Yang diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, apakah tujuan utama manusia? Nah, kita akan bertanya, apa arti utama di dalam kalimat tadi? Nah, utama di dalam kalimat tadi bukan berbicara tentang nomor satu. Seolah-olah ada yang nomor dua, ada nomor tiga, dan seterusnya. Seolah-olah bahwa memuliakan Allah itu adalah yang paling penting, kemudian ada hal-hal lain yang kita bisa lakukan yang penting tetapi tidak sepenting memuliakan Allah. Bukan itu yang dimaksud oleh para perumus Westminster. Utama di sana bukan dalam hal urutan. Utama di sana harus dipahami sebagai sebuah inti. Atau saya bisa gambarkan itu merupakan sebuah payung yang memayungi segala sesuatu yang kita lakukan. Jadi memuliakan Allah bukan sebuah tindakan terpisah dari tindakan-tindakan yang lain. Tapi sebaliknya, semua tindakan yang kita lakukan adalah untuk memuliakan Allah. Jadi tidak bisa memuliakan Allah disetarakan dengan yang lain. Segala sesuatu berujung pada memuliakan Allah. Itu yang dimaksud oleh para perumus Westminster. Nah, untuk menjelaskan ini, saya ingin membandingkannya dengan sebuah ayat di dalam Alkitab. Alkitab mengajarkan di Ulangan 6 dan Matius 22, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Lalu kemudian Tuhan Yesus secara khusus di Matius 22 menambahkan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, saudara, dua perintah yang saling berkaitan ini mengajarkan sesuatu yang penting bagi kita. Kalau memang kita dituntut mengasihi Allah dengan segenap jiwa, segenap hati, segenap keberadaan kita, kekuatan akal budi kita, berarti tidak ada lagi yang sisa untuk yang lain. Bagaimana bisa Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi Allah dengan segenap hati seluruh hidup kita, tapi masih diperintahkan untuk mengasihi orang lain? Bukankah sudah tidak ada yang sisa pada saat kita memberikan segenap seluruhnya kepada Allah? Saya yakin maksud Tuhan Yesus bukan seperti itu. Maksud Tuhan Yesus adalah ketika kita mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita, itu bukan nomor satu, tapi itu merupakan inti, itu merupakan payung dari segala sesuatu. Karena kita mengasihi Allah, maka kita mengasihi manusia. Jadi mengasihi manusia itu masuk di dalam kita mengasihi Allah. Tidak heran Alkitab mengatakan, barang siapa mengatakan dia mengasihi Allah dan membenci saudaranya, maka dia adalah pendusta. Karena ketika kita mengasihi orang lain, maka kita sedang membuktikan kasih kita kepada Allah. Demikian pula dengan rumusan Katekismus Westminster. Ketika kita memuliakan Allah, itu bukan berarti tindakan pertama, tindakan yang terpisah dari hal-hal lain. Tapi itu menjadi inti, menjadi payung dari segala sesuatu yang kita lakukan. Tidak heran, Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 31, salah satu ayat favorit saya. Apapun yang engkau lakukan, baik engkau makan atau minum, atau apapun juga yang engkau lakukan, lakukanlah untuk memuliakan Allah. Juga Petrus di dalam suratnya 1 Petrus pasal yang keempat, dia mengatakan kita melakukan segala sesuatunya supaya Allah dimuliakan di dalam segala sesuatu. Jadi apapun yang kita lakukan, kita melakukannya untuk kemuliaan Allah. Bukan kita memuliakan Allah satu hal, kemudian melakukan yang lain, hal yang terpisah dari memuliakan Allah. Sama sekali bukan. Memuliakan Allah itu menjadi dorongan di dalam hidup kita. Menjadi motivasi yang terbesar di dalam hidup kita. Menjadi hasrat yang paling membara di dalam hidup kita. Karena kita ingin memuliakan Allah, maka kita melakukan apapun untuk
kemuliaannya dia. Saya juga teringat ketika Paulus memberi nasihat kepada para budak di Kolose pasal yang ketiga. Dia mengatakan, hai para hamba, taatilah Tuhanmu. Bekerjalah seperti untuk Tuhan. Bahkan hal-hal yang tampaknya sekuler, yaitu pekerjaan, yang biasanya dipisahkan dari hal-hal yang rohani, tetap kita lakukan untuk memuliakan Allah. Jadi sekali lagi, memuliakan Allah bukan nomor satu, lalu diikuti hal-hal lain. Bukan terpisah dari hal-hal lain, tapi menjadi inti, menjadi payung untuk semuanya. Ini membawa sebuah konsekuensi yang cukup penting bagi kita. Yaitu kita meniadakan perbedaan antara yang sakral, yang rohani, dengan yang sekuler, yang tampaknya duniawi. Kalau memang memuliakan Allah menjadi hasrat bagi kita di dalam seluruh aspek kehidupan kita, kalau memang memuliakan Allah merupakan satu-satunya motivasi kita melakukan apapun di dalam hidup kita, maka kita juga seharusnya sadar, meyakini, menerima bahwa tidak ada satupun di dalam hidup kita yang sekuler. Dalam arti tidak ada satupun di dalam hidup kita yang terpisah dari Allah. Segala sesuatu di dalam hidup kita adalah hal yang sakral karena kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Studi kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, keluarga kita, pacaran kita, apapun yang kita lakukan, sepele apapun, di area apapun, kita tahu bahwa semuanya itu adalah rohani. Mengapa? Karena kita melakukan semuanya itu untuk memuliakan Allah. Jadi apa artinya utama di dalam rumusan Katekismus Westminster? Utama bukan berarti nomor satu, tetapi utama berarti inti dari segala sesuatu, payung yang melingkupi segala sesuatu. Kiranya hidup kita benar-benar ditujukan pada tujuan ini, tujuan yang utama, yaitu memuliakan Allah. Apakah kita mau melakukan apapun di dalam hidup kita, kita selalu ingat kita melakukannya untuk kemuliaan Allah. Tuhan memberkati kita. Amin.

0: follow Instagram kami at New Life Bethlehem. Dan jangan lupa buat subscribe YouTube channel kita di New Life Bethlehem dan klik tombol yang ada loncengnya supaya kalian tahu kalau kita upload video. See you!
1: Bye! Bye.

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami.

Pendengar, berjumpa kembali dengan program Do You Know? Dalam program ini, kami menyajikan artikel menarik tentang istilah-istilah dalam Alkitab. Kami berharap dengan program ini, wawasan dan pengetahuan kita tentang Alkitab semakin dalam dan pendengar semakin giat membaca firman Tuhan.

Shalom pendengar yang dikasih Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Do You Know. Pendengar yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan membahas sebuah artikel yang berjudul Mandat Budaya Kejadian 1 ayat 28. Dan sebelum kita masuk dalam penjelasan, mari terlebih dahulu kita mendengarkan satu pujian berikut. Selamat mendengarkan.

Kiranya pujian yang telah kita dengarkan tadi memberkati kita semua. Pendengar yang dikasihi Tuhan, dari kacamata sejarah ilmu pengetahuan, Kejadian 1 ayat 28 yang sering disebut sebagai mandat budaya telah memainkan peranan yang sangat penting. Ayat inilah yang membuat orang Kristen memiliki pandangan yang unik tentang alam dan akhirnya turut berperan besar dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Bangsa-bangsa kuno khususnya dalam budaya timur menganggap alam sebagai sesuatu yang keramat dan patut dihormati. Tidak jarang mereka menjadikan alam sebagai objek penyembahan, misalnya dewa matahari, dewa bulan, dewa guru, dewa kilat, dan masih banyak lagi. Di sisi lain, bangsa Yunani cenderung melihat alam atau materi sebagai sesuatu yang jahat dan harus dihindari. Dua kutub pemikiran ini tentu saja tidak pernah mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Cara pandang Alkitab yang seimbang tentang alam pun telah mengubah keingintahuan manusia tentang alam. Dengan demikian, telah memajukan ilmu pengetahuan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebagian orang justru menganggap bahwa Kejadian 1 ayat 28 telah turut memberikan dampak negatif terhadap perlindungan alam. Ayat ini dianggap memberikan kebebasan bagi manusia untuk mengeksploitasi alam. Ketidakseimbangan ekologi yang terjadi dianggap bersumber dari cara pikir di ayat ini. Di Kejadian 1 ayat 28 dianggap sebagai bentuk kesombongan manusia yang melangkah terlalu jauh dari animisme primitif, yaitu merupakan kepercayaan bahwa setiap benda alam terdapat roh yang harus dihormati. Apakah benar ayat ini memberikan izin bagi eksploitasi alam? Pendengar yang dikasihi Tuhan, hal yang pertama yang perlu kita pahami adalah pemberian mandat budaya kepada manusia di Kejadian 1 ayat 28 tidak berarti pengalihan kepemilikan atas alam semesta dari Allah kepada manusia. Kita perlu garis bawahi ini. Seluruh bumi tetap menjadi milik Allah. Mazmur 24 ayat 1. Juga binatang-binatang liar di padang dan di gunung. Mazmur 50 ayat 10-11 menjelaskan di sana. Dan juga Ulangan 22 ayat 6 mengajarkan perlunya manusia melestarikan kehidupan binatang. Apa yang dilakukan seseorang terhadap binatang bahkan akan mempengaruhi keadaan orang itu. Ulangan 22 ayat yang ke-7 mencatat. Salah satu tujuan diadakannya hari Sabat adalah supaya binatang dan para budak beristirahat. Keluaran 23 ayat 12. Di sini Allah bahkan mengatur penggunaan lahan untuk bertani atau berladang, yaitu suatu ladang boleh dipakai secara terus-menerus selama 6 tahun, dan sesudah itu, tanah itu harus dibiarkan begitu saja pada tahun ke-7. Terdapat di dalam Ulangan 25 ayat 3-4. Contoh lainnya Ayub. Ia bahkan sadar bahwa ladang akan mendakwa dia apabila ia terus menyalahgunakannya. Ayub 31 ayat 38-40. Pendengar yang dikasihi Tuhan, hal berikutnya adalah pembatasan apa yang boleh dimakan oleh manusia. Setelah memberikan mandat budaya, Allah memberitahu manusia bahwa makanan mereka adalah pohon-pohon yang berbiji. Ia bahkan membedakan makanan manusia dengan makanan binatang. Kejadian 1 ayat 29 mencatat di sana. Hal ini dimaksudkan supaya tidak ada makhluk hidup yang dieksploitasi secara berlebihan oleh makhluk hidup yang lain. Gaya hidup vegetarian ini juga didukung oleh gambaran Nabi tentang pemulihan zaman akhir melalui karya Mesias. Yesaya 11 ayat 7-8 mencatat, lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Yesaya 65 ayat 25 menubuatkan, serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu.
Hosea 2 ayat 17 juga mengajarkan, "Aku akan mengikat perjanjian bagimu dan pada waktu itu dengan binatang-binatang di padang dan dengan burung-burung di udara dan binatang-binatang melata di muka bumi. Aku akan meniadakan busur panah, pedang dan alat perang dari negeri dan akan membuat engkau," dalam literaturnya yaitu mereka, "berbaring dengan tentram." Pendengar yang dikasih Tuhan, kebiasaan manusia memakan daging binatang dapat disimpulkan baru muncul setelah kejatuhan manusia di dalam dosa. Allah mengorbankan binatang untuk menutupi ketelanjangan manusia. Kejadian 3 ayat 21. Fakta bahwa Habel memelihara ternak di Kejadian 4 ayat 2-4 sangat mungkin menyeratkan bahwa ternak tersebut dimaksudkan untuk dikonsumsi manusia. Nuh juga telah mengetahui cara membedakan binatang yang haram dan halal untuk dimakan di Kejadian 7 ayat yang kedua. Jadi di sini ucapan Allah di Kejadian 9 ayat 3 tidak boleh dipahami sebagai permulaan manusia mengkonsumsi daging binatang. Allah hanya mengesahkan apa yang sudah dilakukan manusia setelah kejatuhan. Allah memelihara semua binatang. Perintah Allah kepada Nuh untuk membawa setiap jenis binatang ke bahtera dalam peristiwa air bah, Kejadian 6 ayat 19-21, merupakan contoh yang jelas tentang perhatian Allah terhadap kelestarian binatang. Hal lain yang harus dipertimbangkan adalah arti menaklukkan bumi, kabas, dan berkuasa atas binatang atau radah di Kejadian 1 ayat 28. Kata Ibrani kabas atau menaklukkan muncul sekitar 15 kali dalam Perjanjian Lama. Harus diakui kata ini memang menyeratkan unsur paksaan kepada pihak yang ditaklukkan. Hal ini terlihat dari penggunaan kata kabas untuk pemerkosaan seorang wanita di Ester 7 ayat yang ke-8. Pendudukan suatu bangsa oleh bangsa yang lain, Bilangan 32 ayat 22 dan ayat yang ke-29. Yosua 18 ayat 1 dan 1 Tawarik 22 ayat yang ke-18. Atau juga perbudakan dengan paksaan, 2 Tawarik 28 ayat 10, Nehemia 5 ayat 5 dan Yeremia 34 ayat 11 dan 16. Yang kedua, kata radah atau berkuasa muncul sekitar 25 kali. Dalam beberapa penggunaannya, kata ini memang merupakan kata yang keras atau menyeratkan unsur paksaan. Misalnya dalam Imamat 26 ayat 17, Bilangan 24 ayat 19, Nehemia 9 ayat 28, Yeskiel 34 ayat yang keempat. Mari kita membaca Imamat 26 ayat 17. "Aku sendiri akan menentang kamu, sehingga kamu akan dikalahkan oleh musuhmu, dan mereka membenci kamu akan menguasai kamu, dan kamu akan lari. Sungguh pun tidak ada orang mengejar kamu." Di sana terdapat kata "akan menguasai kamu" mengandung unsur paksaan. Pendengar yang dikasih Tuhan, bagaimanapun makna ini bukanlah satu-satunya makna yang tergandung dalam kata radah. Kata radah sendiri juga dipakai untuk kekuasaan yang tidak semenang-menang. Misalnya larangan untuk memerintah dengan kejam, Imamat 25 ayat 43, 46 dan 53. Kita akan baca bersama-sama Imamat 25 ayat yang ke-43. "Janganlah engkau memerintah dia dengan kejam, melainkan engkau harus takut akan Allahmu." Di sana terdapat "janganlah engkau memerintah dia dengan kejam." Ini terlihat jelas merupakan larangan untuk memerintah dengan kejam. Janganlah engkau memerintah dia dengan kejam. Pemerintahan Salomo yang penuh damai di 1 Raja-Raja 4 ayat 24, 1 Raja-Raja 5 ayat 16, 1 Raja-Raja 9 ayat 22-23, dan 2 Tawarik 8 ayat 10, dan pemerintahan Mesias di Mazmur 110 ayat yang kedua. Pendengar yang dikasih Tuhan, dengan kata lain, makna kata rada harus ditentukan oleh konteks di mana kata tersebut muncul. Sehingga penggunaan kata rada itu sendiri memiliki arti yang berbeda tergantung dengan konteks yang digunakan. Dan dalam konteks Kejadian 1 ayat yang ke-28,
kata rada harus dilihat dari kacamata ayat yang ke-29. Kita akan bacakan Kejadian 1 ayat yang ke-29. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Nah, di ayat 29 yang sudah kita bacakan tadi mengandung makna dari kata radah, yaitu untuk kekuasaan yang tidak semenang-menang. Pendengar yang dikasih Tuhan, selanjutnya bagaimana kita bisa mengharmonisasikan arti kabas dan rada yang tampak bertentangan? Apa yang kita bisa dapatkan dari studi kata menaklukkan atau kabas dan berkuasa atau rada tersebut? Dua kata ini sebaiknya dimengerti dalam satu kesatuan, di mana kata kerja rada mengontrol arti kata kerja kabas. Mengapa? Karena dalam ayat 26, Allah hanya memakai satu kata kerja saja untuk didominasi manusia atas ciptaan lain, dan kata itu adalah kata rada, bukan kabas. Lalu mengapa Allah juga menggunakan kata kabas yang berkonotasi negatif dalam hubungan antara manusia dengan bumi? Kata ini mungkin hanya menyeratkan adanya unsur usaha dari manusia dalam menaklukkan bumi, bukan unsur paksaan. Bumi tidak langsung memberikan sesuatu kepada manusia, manusia pun harus mengusahakannya. Kejadian 2 ayat 15. Setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, usaha yang dibutuhkan menjadi semakin besar. Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Pendengar yang dikasih Tuhan, penjelasan lain yang lebih masuk akal adalah dengan melihat Kejadian 1 ayat 28 dalam perspektif Pentateuk secara umum. Kata kabas sendiri di sini adalah kata yang sama yang dipakai Musa untuk penaklukan tanah Kanaan oleh bangsa Israel di Bilangan 32 ayat 22 dan 29. Dan melalui penggunaan kata ini, Musa ingin mengajarkan bahwa sebagaimana sebelum kejatuhan manusia ke dalam dosa, penaklukan bumi atau Eres merupakan berkat Allah, seperti yang tercatat dalam ayat yang ke-28. Allah memberkati mereka dan berkata, demikian juga Allah akan membuat bangsa Israel mampu menaklukkan tanah Kanaan apabila mereka taat kepadanya. Hal ini juga tampaknya didukung oleh penulis kitab Hakim-Hakim di Hakim-Hakim 2 ayat 20-21. Di sana mencatat, karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka dan tidak mendengarkan firman-Ku, maka Aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan mereka satu pun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu matinya. Pendengar yang dikasih Tuhan, demikian jauh penjelasan mengenai mandat budaya Kejadian 1 ayat yang ke-28. Kiranya melalui penjelasan ini menambah wawasan kita mengenai istilah-istilah dalam Alkitab. Terima kasih atas kebersamaan Anda hari ini. Sampai jumpa kembali. Kiranya Tuhan memberkati.

pendengar, demikian tadi telah kita dengarkan program Do You Know? Bila ada pertanyaan dan saran untuk program ini, silakan kirim pesan Anda melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0822-333-49555. Tuhan memberkati.

percayakah saudara bahwa kita punya Bapa yang setia? Amin. Sekalipun ada begitu banyak tantangan di luar sana, ada begitu banyak hal yang mungkin menjatuhkan dan menggoyahkan kita, tapi aku terlalu yakin dan percaya bahwa bersama dengan Dia kita tidak akan pernah goyah. Kita akan tetap teguh. Kita punya Allah yang hidup. Amin. Bisa angkat kedua tanganmu, nyanyikan dengan imanmu, karena kita percaya kita punya Allah yang berkuasa, yang berdaulat atas hidup kita. Amin.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada hari ini bertema hidup secara maksimal. Seorang pendaki Gunung Kawakan sedang membagikan pengalamannya kepada sekelompok pendaki pemula yang mempersiapkan pendakian pertama mereka. Orang itu telah menaklukkan puncak-puncak gunung yang paling ganas, sehingga ia dipercaya untuk memberikan nasihat. "Ingatlah," katanya, "tujuan pendakian adalah menikmati kegembiraan dan sukacita karena dapat mencapai puncak. Setiap langkah membawa kalian mendekati tujuan. Jika tujuan kalian hanyalah untuk menghindari kematian, pendakian kalian tidak akan maksimal." Saya melihat bahwa nasihat itu berlaku pula dalam pengalaman hidup Kristiani. Panggilan Yesus kepada kita untuk menjalani hidup Kristiani bukan semata-mata untuk menghindari neraka. Tujuan kita bukanlah hidup dengan sedikit sukacita dan kepuasan, melainkan hidup yang penuh sukacita. Tujuan kita mengikut Kristus seharusnya tidak hanya untuk menghindari siksaan kekal. Jika itu motivasi utama kita akan kehilangan keajaiban, kita akan kehilangan sukacita, kita akan kehilangan kemenangan setelah mendaki semakin tinggi dan semakin tinggi bersama Yesus. Tuhan menjanjikan kepada kita hidup dalam segala kelimpahan. Kita tidak dapat mengalami hidup dalam kepenuhan dan kelimpahan jika hidup kita dipenuhi rasa takut. Di saat kita berjalan dengan iman, maka setiap hari kita akan memandang kehidupan Kristiani sebagai tantangan yang harus dihadapi dan satu langkah lagi menuju puncak kemenangan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, janganlah hidup secara minimal. Hiduplah semaksimal mungkin. Dakilah gunung kehidupan dengan penuh percaya diri. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Wulan, Sarjana Teologi, akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling, serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini kami beri judul Terlepas tetapi tidak terputus. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, suatu judul yang menarik sekali memang, terlepas tetapi tidak terputus. Namun saya ingin mendapat sedikit penjelasan dari Pak Paul, apa yang terkandung di balik judul yang begitu indah ini?
1: Saya mengkategorikan pernikahan itu dalam tiga golongan, Pak. Yang pertama adalah pernikahan yang terputus. Terputus dalam pengertian pernikahan itu sudah berada di jurang perceraian. Yang kedua adalah terlepas. Terlepas artinya pernikahan itu sudah mengalami problem, sebab ada masalah di dalamnya dan hubungan suami istri sudah tidak terlalu dekat lagi. Yang ketiga adalah yang terikat. Dengan kata lain, hubungan suami istri baik dan suami istri menikmati keakraban. Nah, kalau Pak Gunawan tanya saya, dari ketiga ini kira-kira mana yang paling banyak? Saya kira yang paling banyak adalah di antara tipe terikat dan terlepas. Jadi cukup banyak pernikahan berada di antara terikat dan terlepas. Atau supaya gampang kita katakan, mayoritas pernikahan sebetulnya berada pada kondisi terlepas. Mereka belum terputus, belum cerai, tapi mereka juga gak menikmati kedekatan. Nah, tujuan kita membahas topik ini adalah untuk membawa orang yang terlepas jangan sampai terseret hingga akhirnya terputus. Kita mau mengajak mereka yang berada dalam kondisi terlepas ini untuk meningkatkan relasi pernikahan mereka sehingga mereka dapat terikat kembali.
0: Pak Paul, sebelum kita membicarakan lebih lanjut, mungkin Pak Paul bisa menjelaskan tentang keterikatan di dalam pernikahan, Pak Paul. Karena masih banyak, ada banyak orang yang sudah menikah dan mengatakan saya tidak mau terikat kok, baik dengan suami ataupun dengan istri. Nah, itu sebenarnya gimana, Pak Paul?
1: Kita harus kembali lagi ke desain asli atau desain orisinil yang Tuhan buat tentang pernikahan ini. Di Kejadian pasal 2 ayat 24, firman Tuhan berkata, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Dengan kata lain, pernikahan seharusnya menyatukan kedua individu. Dan inilah tujuan serta tugas utama pernikahan. Jadi kalau kita ingin mengevaluasi, apakah kita telah mencapai sasaran pernikahan ini? Salah satu kriterianya adalah, atau saya kira kriteria yang tepat adalah, kita kembali ke firman Tuhan ini dan bertanya, apakah kita dan pasangan kita telah menyatu? Kita bukan lagi dua orang, tapi kita adalah satu orang. Nah, satu berarti saya sangat bergantung pada pasangan saya, pasangan saya pun juga bergantung pada saya mempertimbangkan pendapatnya dalam memutuskan keputusan yang harus saya ambil, demikian pula dengan pasangan saya. Sehingga kita tidak lagi berjalan sendiri, kita selalu berjalan berdua. Dalam pengertian, segala tindakan, keputusan yang kita buat dalam rangka kita bersama-sama dengan pasangan kita.
2: Pak Paul tadi mengutip ayat Alkitab mengatakan bahwa kalau orang menikah seharusnya bersatu begitu ya. Nah pertanyaan saya, apakah itu otomatis Pak Paul, waktu orang menikah itu otomatis dia bersatu, atau ada sesuatu yang harus diusahakan oleh kedua pasangan ini gitu?
1: Malangnya sebagian orang beranggapan begitu menikah otomatis mereka menjadi satu. Nah ada yang mempunyai cara yang keliru Ibu Wulan, yaitu mereka mencaplok pasangannya, mendominasi pasangannya, sehingga pasangannya kehilangan otonomi, kebebasan, dan harus tunduk 100% pada, misalkan dalam hal ini, suaminya. Nah, saya sering menegaskan bahwa pernikahan menjadi satu, atau kedua individu menjadi satu dalam pernikahan, bukan melalui proses akuisisi. Ini kita menggunakan istilah bank ya. Kita ingat beberapa tahun yang lalu ada bank-bank yang diakuisisi. Kita bukannya mencaplok atau mengambil alih. Kita menyatu dalam pengertian kita berdua harus saling menyesuaikan, harus saling tenggang rasa, mendengarkan dari yang satunya, mencocokkan dengan kita dan sebaliknya. Sehingga pada akhirnya kita menjadi lebih akrab dan lebih akrab menjadi satu. Nah, kalau Ibu Wulan tanya saya, jadi metodenya apa kalau bukan akuisisi?
2: Yeah.
1: Metodenya adalah keintiman Ibu Wulan. Jadi firman Tuhan di Kejadian 2:25 menegaskan bahwa mereka keduanya telanjang. Mereka di sini adalah Adam dan Hawa, manusia dan istrinya itu. Tetapi mereka tidak merasa malu. Di Taman Firdauslah satu-satunya tempat sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, di mana manusia bisa begitu menikmati keintiman, sehingga mereka bisa tidak berbusana, tapi merasa sangat nyaman dengan satu sama lain. Nah, kita tahu bahwa setelah mereka jatuh ke dalam dosa, hal itu tidak bisa lagi mereka nikmati. Jadi keintiman sejati hanya terjadi satu kali, yaitu di Taman Firdaus sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Namun maksud Tuhan sekarang adalah untuk kita yang telah menikah, kita menggunakan jalan atau metode keintiman inilah untuk mencapai sasaran pernikahan, yaitu persatuan.
0: Berarti pada saat pemberkatan nikah misalnya Pak Paul, atau pada saat pernikahan itu dilangsungkan, keduanya masih belum saling menyatu gitu Pak Paul?
1: Belum. Jadi pada waktu pernikahan, status mereka bersatu. Namun kondisi real mereka belum bersatu. Dan akan memakan waktu serta usaha keras agar mereka berdua bisa menjadi satu. Dan sekali lagi saya tekankan, jalannya adalah jalan keintiman, bukan jalan mendominasi atau jalan menjajah atau mengakuisisi pasangan kita.
0: Nah itu seringkali terjadi Pak Paul, sebelum pernikahan itu orang bisa intim luar biasa itu, tetapi justru setelah pernikahan mereka jauh. Malah menjauh gitu ya. Nah itu pengamatan Bulan juga, makin menjauh. Jadi keintiman itu rupanya mereka gagal bangun atau bagaimana itu Pak Paul?
1: Yang terjadi adalah setelah kedua orang itu menikah, mereka mulai menyadari pasangannya lebih daripada sebelum mereka menikah. Mereka melihat dengan lebih jelas. Nah, seringkali yang muncul adalah memang bukannya penyatuan atau keintiman, tapi keterpisahan. Keterpisahan muncul karena perbedaan itu memang suatu tantangan yang harus kita lewati. Kita cenderung tidak begitu merasa nyaman untuk dekat, untuk bergantung pada orang yang kok berbeda sekali dengan kita. Kita cenderung akan merasa, oh ya lebih nyaman dengan orang yang kita anggap serupa dengan kita. Tapi kedua orang yang menikah, sedikit demi sedikit, perlahan-lahan akan melihat fakta. Oh enggak, mereka sangat berbeda. Nah, langsung yang muncul dalam pikiran kita adalah, tidak mungkin pasangan kita mengerti kita. Makanya muncullah konflik, dan konflik akhirnya membuat kita terpisah. Ya. Nah, ini adalah hambatan terhadap penyatuan. Jadi pernikahan memang sudah menyimpan potensi untuk kita terpisah. Kalau kita gagal atau tidak berhasil mengalahkan keterpisahan atau perbedaan itu.
2: Papal, kalau Papal tadi bilang pernikahan itu udah menyimpan tanda kutip kayak benih keterpisahan itu ya, apa boleh saya bilang sebenarnya itu jauh sebelumnya waktu pacaran memang sebenarnya udah gitu loh. Kalau yang sehat mestinya kan udah lebih saling mengenal. Jadi waktu menikah kaget-kagetnya tuh gak sampai parah gitu akan keperbedaan-keperbedaan itu. Bisa begitu gak Papal?
1: Betul. Jadi kalau dalam masa berpacaran kedua orang itu telah bekerja cukup keras, maka seharusnya perbedaan yang akan muncul atau akan dilihat tidak terlalu mengejutkan. Dan sedikit banyak mereka telah lebih siap untuk menyesuaikan diri atau mengatasi perbedaan mereka.
2: Iya.
1: Yang celaka adalah kalau dalam masa berpacaran kedua individu tersebut tidak bekerja terlalu keras, terlalu menggampangkan, waktu berpacaran terlalu singkat, atau misalkan terlalu banyak unsur seks yang Tuhan tidak izinkan. Sehingga hal-hal yang perlu dibahas, yang perlu dimunculkan, tidak. Karena yang mendominasi adalah nafsu atau seks itu sendiri. Pada akhirnya setelah mereka menikah, barulah mata mereka terbuka, melihat begitu banyak perbedaan, dan di situ mereka baru harus bekerja keras mencocokkan diri. Kalau tidak berhasil, yang memang akan muncul adalah keterpisahan. Nah, waktu kita merasa kok saya berbeda, kok konflik, tidak bisa tidak kita makin menjauh dah. Yang tadi Ibu Wulan sudah katakan. Ya, firman Tuhan mencatat Kejadian 3 ayat 7, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, nah, terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Artinya, setelah manusia akhirnya menyadari dirinya siapa, diri pasangannya siapa, kecenderungannya adalah manusia mulai membentuk atau membangun benteng, perlindungan-perlindungan, agar mereka lebih aman di dalam perlindungan itu. Nah, ini adalah awal dari tembok pemisah lagi.
0: Ya. Nah, setelah seseorang menyadari bahwa di antara mereka itu memang ada keterpisahan gitu Pak Pol ya. Selanjutnya apa yang terjadi pada mereka?
1: Biasanya ketakutan Pak Gunawan. Jadi keterpisahan dan ketakutan itu satu paket. Kita terpisah atau memisahkan diri karena kita juga sebetulnya mempunyai rasa takut. Rasa takut memaksa kita untuk lebih memisahkan diri. Jadi keduanya satu paket dan saling mendorong satu sama lain. Misalnya kita lihat di Alkitab di Kejadian pasal 3 ayat 8. Adam berkata ya, ketika aku mendengar bahwa engkau, yaitu Allah, ada di taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Jadi kita melihat pada awalnya, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, dosalah yang menimbulkan keterpisahan antara manusia dan Tuhan, dan reaksi manusia yang pertama adalah takut. Takut langsung. Nah, jadi itulah yang dialami juga dalam keluarga atau dalam hubungan suami istri. Keterpisahan menimbulkan ketakutan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah sebetulnya apa sih yang ditakuti? Yeah. Ya. Kenapa kok kita masuk ke dalam pernikahan juga membawa ketakutan? Nah, inilah natur paradoks dari pernikahan, yaitu kita menikah karena kita ingin dekat. Namun setelah dekat, kita takut dekat. Kenapa kita takut dekat? Takut bergantung. Jadi itulah penyebab utama mengapa akhirnya kita yang ingin dekat, maka kita menikah, akhirnya menjauh dari pasangan kita. Karena apa? Karena takut dekat. Takut bergantung pada pasangan kita.
0: Di dalam suratnya Yohanes mengatakan di dalam kasih itu tidak ada ketakutan, Pak Paul. Apakah itu indikasi bahwa mereka tidak saling mengasihi atau bagaimana?
1: Awalnya saya kira kasih itu ada. Namun memang manusia sudah membawa benih ketakutan untuk bergantung itu. Kenapa kok manusia sudah membawa benih ketakutan untuk bergantung? Saya kira jawabannya adalah manusia takut untuk percaya. Manusia takut untuk percaya. Sebab percaya berarti menyandarkan diri sepenuhnya pada orang lain. Dan kita rasanya kok gak berani begitu. Kenapa kita gak berani begitu? Memang banyak penyebabnya. Salah satunya adalah sebagian dari kita, dan mungkin sebagian besar dari kita, bertumbuh kembang dalam lingkungan hidup atau keluarga di mana kita belajar justru hidup jangan bergantung pada orang. Nanti kita kecewa, dilukai, dan sebagainya. Jadi kita sudah membawa ketakutan tersebut. Jadi kita bersikap was-was, jangan terlalu bergantung pada pasangan kita.
2: Papa, saya mau tanya nih, apa istilah bergantung tadi ya? Kan katanya sulit untuk bergantung gitu. Nah kalau tipe-tipe orang yang dibesarkan pada keluarga yang orang tuanya overprotective begitu, melindungi sangat banget gitu. Nah dia kan tumbuh besar jadi orang yang sangat bergantung sekali begitu, dependent gitu. Nah apakah pengertiannya sama definisinya orang seperti ini? Berarti orang yang bergantung berarti dia mudah dong waktu menikahnya gak ada masalah nih, karena yang dibutuhkan sebenarnya bergantung kan. Apakah sama atau berbeda? Maksudnya gimana, Pak Paul?
1: Berbeda, Bu Wulan. Jadi mereka yang dari latar belakang terlalu dilindungi, atau mereka ya memiliki perasaan yang inferior, gak merasa aman dengan diri, melihat diri banyak kekurangan, memang akan mudah bergantung. Sebab memang mereka tidak punya pilihan lain. Pilihannya hanya satu, yaitu bergantung. Namun ini yang kita harus perhatikan. Mereka bergantung bukan karena percaya. Karena tidak percaya. Maka relasi bergantung mereka bukan relasi yang enak. Yang digantungi itu tuh merasa sengsara.
2: Kecapean.
1: Sebab selama digantungi juga dicurigai. Yang bergantung itu yang merasa dirinya kurang, yang merasa dirinya inferior, dan menuntut dilindungi, akan meminta sangat banyak dari yang digantungi itu. Dan bukan saja meminta, tapi seolah-olah tidak pernah cukup. Terus menerus dituntut dan dituntut. Jadi intinya adalah kebergantungan yang sehat, kebergantungan yang keluar dari rasa percaya. Nah, dalam keluarga-keluarga yang seperti ini, memang kita lihat kebergantungan ya, di luarnya. Tapi yang memotivasi kebergantungan itu berkebalikan dari yang sehat, yaitu rasa tidak percaya.
3: Papa, berarti kalau di dalam hubungan suami istri itu tidak ada lagi atau sedikit sekali unsur keintiman itu yang kita sebut sebagai hubungan yang terlepas itu?
1: Tepat sekali, Pak Gunawan. Jadi unsur keintiman penting sekali untuk mengikat pernikahan. Tanpa keintiman, pernikahan itu terlepas.
3: Ya, tapi kan kita sulit mengukur tingkat keintiman itu, Papa.
1: Salah satunya adalah kita mengukurnya melalui percaya tadi, Pak Gunawan. Jadi, kalau kita sendiri merasa kita bisa ya mempercayai sepenuhnya pasangan kita, sebetulnya yang terjadi adalah memang kita tidak terlalu intim dengan pasangan kita. Jadi kalau kita ingin tahu berapa intimnya apa tidak, ya salah satu kriterianya adalah dengan melihat berapa besar rasa percaya kita pada pasangan kita.
3: Papa bisa memberikan contoh konkret gitu, Papa. Pasangan yang mempercayai pasangannya itu bagaimana, Papa?
1: Misalnya nih ya, kita berani untuk menjadi diri sendiri. Seolah-olah hal yang sangat sederhana ya. Tapi gak semua orang berani menjadi dirinya apa adanya di hadapan pasangannya. Kenapa? Pertama, ada orang yang takut ditolak kalau ketahuan siapa dia sebenarnya. Jadi dia harus menampilkan yang sisi atau diri yang berbeda, yang paling baik, supaya diterima oleh pasangannya. Ada kalanya orang bukannya tidak berani menampilkan dirinya, tapi orang takut menampilkan dirinya bukan karena takut ditolak, sebab pasangannya itu tuh mempunyai standar atau tuntutan yang sangat berbeda. Dan kalau dia tampilkan dirinya apa adanya,
4: Nah, celaka akhirnya. Bisa dimarahi, bisa dimusuhi, atau bahkan bisa dipukul atau apa. Jadi akhirnya gak pernah bisa menjadi diri sendiri. Nah, waktu tidak bisa menjadi diri sendiri lagi, sebetulnya ya sudah ada, tidak ada lagi percaya di situ. Itu contoh konkret. Contoh konkret yang lain adalah kita percaya, kita tidak bisa melepaskan pasangan kita. Percaya itu tuh diwujudkan dari berapa mampunya kita melepaskan pasangan kita. Ada yang gak bisa, terus menerus harus dipantau, diikat, dimonitor dan sebagainya. Gak bisa membiarkan pasangannya lepas dari matanya. Harus ada yang mengatur, harus ada yang melihat. Kalaupun tidak terlihat, nanti pas pulang harus ditanyai. Sangat mendetail sekali. Nah, itu salah satu wujud kekurang percayaan.
3: Ya, jadi ada suatu korelasi yang jelas sekali antara keintiman dan kepercayaan itu tadi, Pak Paul. Dan kita bagaimana itu caranya membangun keintiman tadi, Pak Paul, yang sangat dibutuhkan di dalam hal ini melalui kepercayaan itu tadi?
4: Pada dasarnya kita membangun kepercayaan dengan cara membuktikan diri melalui perbuatan-perbuatan kita bahwa kita ini layak dipercaya. Jadi dari pihak kitanya yang ingin dipercaya, kita harus melakukan pembuktian diri. Nah, secara praktisnya, saya akan berikan 3 saran. Yang pertama adalah, kita perlu memegang janji. Nah, artinya apa? Artinya adalah kita tidak berbohong. Ada satu gejala yang sering saya temukan, Pak Gunawan dan Ibu Wulan, dalam pernikahan. Orang sering berbohong dalam pernikahan. Mungkin kita beranggapan, oh kita gak begitu ya. Tapi sebetulnya cukup banyak pernikahan yang diisi oleh kebohongan-kebohongan meskipun kecil. Nah, bagaimanakah pasangan kita bisa mempercayai kita kalau kita sudah memulai dengan kebohongan-kebohongan kecil? Contoh yang sangat simpel sekali. Pasangan kita tanya, kemana? Kok tadi lama pulang? Kita bilang, oh tadi saya pulang terlambat karena jalanan macet. Padahalnya yang terjadi adalah bukannya jalanan macet. Kita memang tadi agak lama pulang karena kita masih tetap bercengkrama dengan teman-teman kita dan gak langsung pulang. Namun kita gak berani langsung bilang begitu. Nah, misalkan 2 minggu kemudian pasangan kita ketemu dengan teman-teman kita ngobrol-ngobrol dan tercetuslah ungkapan
2: ketahuan
4: dan misalnya ya bahwa pasangan kita itu tuh sebetulnya pulangnya memang terlambat, nggak macet dan sebagainya. Apa yang akan muncul dalam pikiran kita? Kenapa dia berbohong? Nah, begitu pertanyaan kenapa dia berbohong muncul di benak kita, tabungan percaya merosot.
2: Iya.
4: Langsung begitu, nggak bisa enggak.
3: Tapi itu kan pada awalnya ada yang gini, Bapak. Sekali dia mengatakan yang sebenarnya, misalnya tadi itu dia bercengkrama jadi tidak langsung pulang terlambat, istrinya marah sama dia. Nah, yang berikutnya dia cari akal itu, daripada nanti dia ngomong apa adanya dimarahi, ya itu tadi dia katakan jalanan macet.
4: Nah, ini adalah perangkap yang seringkali menjebak pasangan nikah. Itu akhirnya lah yang membuat orang meneruskan kebohongan tersebut. Dan akhirnya makin membesar. Dan makin banyak item-item kebohongan. Karena takut reaksi pasangan kita, misalnya seperti tadi itu. Yang lebih sehat adalah kita mengatakan yang sebenarnya, meskipun nantinya harus misalnya bertengkar. Daripada kita memulai kebiasaan berbohong itu. Sebab pada akhirnya, kalau ketangkap atau ketahuan, percaya itu langsung terkuras.
2: Berarti gitu. Kaitannya erat sekali dengan penjelasan Pak Paul tadi sebelumnya ya, antara bohong dengan sebenarnya dia nggak berani menampilkan diri apa adanya.
4: Betul, betul. Kehilangan dirinya sendiri ya, karena nggak berani memang. Jadi ya kebohongan itulah yang dipakai.
3: Pak Paul, selain tidak berbohong atau kita menepati janji kita, apakah ada hal lain yang bisa membangun kepercayaan ini, saling mempercayai ini?
4: Kita membangun kepercayaan melalui menjalani kehidupan yang benar. Artinya apa? Tidak berdosa. Bukannya kita ini sempurna tidak berdosa, tapi jalanilah kehidupan yang baik, yang benar. Karena kalau kita menjalani kehidupan yang kotor, sulit untuk pasangan kita percaya kepada kita.
2: Iya.
4: Misalkan, kita pulang pergi berbohong sama orang. Kita pulang pergi dengan orang lain, enggak mengatakan hal yang benar. Atau kita terlibat di dalam perbuatan dosa, ya, kita enggak setia dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu tuh akan menguras tabungan percaya pada pasangan kita. Dia susah percaya kepada kita. Sebab ya kita saja tanya diri sendiri. Apakah kita bisa mempercayai orang yang hidupnya tidak benar? Sulit. Kita akan mempercayai orang yang kita tahu hidupnya benar.
2: Popol, kalau dua-duanya seperti itu gimana ya? Kan ada beberapa kali saya lihat di film begitu, pasangan yang memang dua-duanya nggak benar gitu. Suaminya tipu-tipu orang, istrinya juga enjoy di situ begitu. Nah, itu bisa nggak di antara mereka ada kepercayaan atau mereka tutupi gitu sebenarnya?
4: Saya kira kepercayaan yang ada dalam kondisi seperti itu, kepercayaan yang sangat diikat oleh konsep kemitraan sajalah. Seolah-olah kita ya bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama ini.
2: Iya.
4: Tapi saya meragukan adanya kepercayaan yang mendalam sekali, dan kemungkinan besar tidak akan ada keintiman yang sungguh-sungguh. Misalkan kita membuktikannya dari mana? Misalkan kalau kita sungguh-sungguh percaya pada pasangan kita, misalkan ada data yang kurang klop ya, kita akan tetap mempercayai. Nah, dalam kasus seperti yang tadi Ibu Wulan munculkan, saya menduga kalau misalnya si suami misalnya mendapatkan atau menemukan data yang kurang klop tentang istrinya, istrinya bilang dia kemana, temannya bilang kemana. Nah, karena dia tahu istrinya hidupnya nggak benar, saya kira dia akan langsung berpikir, kamu berbohong. Begitu. Jadi sekali lagi, prasangka kita akan berperan besar di sini.
2: Iya.
4: Kalau prasangka kita positif, kita tahu pasangan kita hidupnya benar, meskipun ada data yang kurang cocok, ada yang misalnya berkontradiksi dengan data lain, kita akan lebih mempercayai pasangan kita.
2: Ada rasa aman gitu.
4: Karena
2: ya,
4: adanya rasa aman, dan kita tahu dia nggak akan berniat menjahati kita dengan kata-kata atau hidup yang tidak benar itu.
3: Pak Paul, apakah mungkin masih ada hal lain, Pak Paul, upaya membangun kepercayaan ini?
4: Yang terakhir adalah kita memikirkan kepentingan pasangan kita dan keluarga. Kalau kita ingin dipercayai oleh pasangan kita, kita mesti ya memikirkan kepentingannya dan keluarga kita. Artinya kita tidak egois. Susah pasangan kita untuk percaya kepada kita kalau dia melihat kita egois, hanya memikirkan diri sendiri. Nah, akhirnya dia berpikir, ya kamu pasti bertindak ini atau berkata ini hanya untuk kepentinganmu, bukan untuk kepentingan kami semua. Nah, kepercayaan itu akhirnya mulai terkuras. Tapi seorang anggota keluarga atau ayah atau ibu yang bertindak, memikirkan kepentingan semuanya, akan lebih dipercaya. Nah, sekali lagi yang saya ingin ketekankan adalah percaya begitu penting untuk membangun keintiman. Kita bangunlah kepercayaan. Ini prasyarat adanya keintiman. Dan keintiman harus ada sebelum kita bisa menyatu dengan pasangan kita. Itulah kira-kira tahapannya, Pak Gunawan.
3: Ya, berarti suatu hubungan yang terlepas itu masih bisa disatukan kembali, Pak?
4: Masih. Asal kita melewati ya langkah-langkah tadi itu. Dan memang gak gampang ya, mulai dengan hal-hal yang sederhana. Pegang janji ya, jangan bohong, hidup benar ya, jangan berdosa. Dan kita juga akhirnya bisa membangun keintiman, pelan-lahan akhirnya baru bisa menyatu dengan pasangan kita. Panjang tapi masih bisa, betul.
3: Iya. Kalau hubungan yang terlepas itu tadi tidak diperbaiki, tidak dibangun kembali, itu akan membawa hubungan itu terputus, Pak?
4: Saya kira itu akan terjadi. Banyak pernikahan sebetulnya sudah benar-benar diambang perceraian, alias sudah terputus. Nah, kita ya tarik kembali lah. Kita bawa bukannya ke arah terputus, tapi ke arah terikat. Kita intimkan kembali, kita bangun kembali kepercayaan di antara kita.
3: Iya, terima kasih Pak Paul, juga Ibu Wulan untuk kesempatan perbincangan kali ini. Dan para pendengar sekalian, kami berterima kasih Anda masih dengan setia mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga
0: tegur sapa, gembala keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang terlepas tetapi tidak terputus. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Roma. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya, kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberitakan karunia rohani kepadamu, guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu. Tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar.
Karena itu, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja, dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya, yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu, Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu, mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M, Meaningful 7 Minutes. Hari ini kita akan belajar sebuah pertanyaan. Apakah arti kata utama di dalam rumusan Katekismus Westminster nomor yang ke-1? Sebagaimana kita ketahui, di sana ada sebuah pertanyaan yang kita sudah beberapa kali singgung. What is the chief end of man? Yang diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, apakah tujuan utama manusia? Nah, kita akan bertanya, apa arti utama di dalam kalimat tadi? Nah, utama di dalam kalimat tadi bukan berbicara tentang nomor satu. Seolah-olah ada yang nomor dua, ada nomor tiga, dan seterusnya. Seolah-olah bahwa memuliakan Allah itu adalah yang paling penting, kemudian ada hal-hal lain yang kita bisa lakukan yang penting tetapi tidak sepenting memuliakan Allah. Bukan itu yang dimaksud oleh para perumus Westminster. Utama di sana bukan dalam hal urutan. Utama di sana harus dipahami sebagai sebuah inti. Atau saya bisa gambarkan itu merupakan sebuah payung yang memayungi segala sesuatu yang kita lakukan. Jadi memuliakan Allah bukan sebuah tindakan terpisah dari tindakan-tindakan yang lain. Tapi sebaliknya, semua tindakan yang kita lakukan adalah untuk memuliakan Allah. Jadi tidak bisa memuliakan Allah disetarakan dengan yang lain. Segala sesuatu berujung pada

memuliakan Allah. Itu yang dimaksud oleh para perumus Westminster. Nah, untuk menjelaskan ini, saya ingin membandingkannya dengan sebuah ayat di dalam Alkitab. Alkitab mengajarkan di Ulangan 6 dan Matius 22. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Lalu kemudian Tuhan Yesus secara khusus di Matius 22 menambahkan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, saudara, dua perintah yang saling berkaitan ini mengajarkan sesuatu yang penting bagi kita. Kalau memang kita dituntut mengasihi Allah dengan segenap jiwa, segenap hati, segenap keberadaan kita, kekuatan akal budi kita, berarti tidak ada lagi yang sisa untuk yang lain. Bagaimana bisa Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi Allah dengan segenap hati seluruh hidup kita, tapi masih diperintahkan untuk mengasihi orang lain? Bukankah sudah tidak ada yang sisa pada saat kita memberikan segenap seluruhnya kepada Allah? Saya yakin maksud Tuhan Yesus bukan seperti itu. Maksud Tuhan Yesus adalah ketika kita mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita, itu bukan nomor satu. Tapi itu merupakan inti, itu merupakan payung dari segala sesuatu. Karena kita mengasihi Allah, maka kita mengasihi manusia. Jadi mengasihi manusia itu masuk di dalam kita mengasihi Allah. Tidak heran Alkitab mengatakan, barang siapa mengatakan dia mengasihi Allah dan membenci saudaranya, maka dia adalah pendusta. Karena ketika kita mengasihi orang lain, maka kita sedang membuktikan kasih kita kepada Allah. Demikian pula dengan rumusan Katekismus Westminster. Ketika kita memuliakan Allah, itu bukan berarti tindakan pertama, tindakan yang terpisah dari hal-hal lain. Tapi itu menjadi inti, menjadi payung dari segala sesuatu yang kita lakukan. Tidak heran, Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 31, salah satu ayat favorit saya, apapun yang engkau lakukan, baik engkau makan atau minum atau apapun juga yang engkau lakukan, lakukanlah untuk memuliakan Allah. Juga Petrus di dalam suratnya 1 Petrus pasal yang keempat, dia mengatakan kita melakukan segala sesuatunya supaya Allah dimuliakan di dalam segala sesuatu. Jadi apapun yang kita lakukan, kita melakukannya untuk kemuliaan Allah. Bukan kita memuliakan Allah satu hal, kemudian melakukan yang lain, hal yang terpisah dari memuliakan Allah. Sama sekali bukan. Memuliakan Allah itu menjadi dorongan di dalam hidup kita. Menjadi motivasi yang terbesar di dalam hidup kita. Menjadi hasrat yang paling membara di dalam hidup kita. Karena kita ingin memuliakan Allah, maka kita melakukan apapun untuk kemuliaannya dia. Saya juga teringat ketika Paulus memberi nasihat kepada para budak di Kolose pasal yang ketiga. Dia mengatakan, hai para hamba, taatilah Tuhanmu. Bekerjalah seperti untuk Tuhan. Bahkan hal-hal yang tampaknya sekuler, yaitu pekerjaan, yang biasanya dipisahkan dari hal-hal yang rohani, tetap kita lakukan untuk memuliakan Allah. Jadi sekali lagi, memuliakan Allah bukan nomor satu, lalu diikuti hal-hal lain. Bukan terpisah dari hal-hal lain, tapi menjadi inti, menjadi payung untuk semuanya. Ini membawa sebuah konsekuensi yang cukup penting bagi kita. Yaitu kita meniadakan perbedaan antara yang sakral, yang rohani, dengan yang sekuler, yang tampaknya duniawi. Kalau memang memuliakan Allah menjadi hasrat bagi kita di dalam seluruh aspek kehidupan kita, kalau memang memuliakan Allah merupakan satu-satunya motivasi kita melakukan apapun di dalam hidup kita, maka kita juga seharusnya sadar, meyakini, menerima bahwa tidak ada satupun di dalam hidup kita yang sekuler. Dalam arti tidak ada satupun di dalam hidup kita yang terpisah dari Allah. Segala sesuatu di dalam hidup kita adalah hal yang sakral karena kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Studi kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, keluarga kita, pacaran kita, apapun yang kita lakukan, sepele apapun, di area apapun, kita tahu bahwa semuanya itu adalah rohani. Mengapa? Karena kita melakukan semuanya itu untuk
memuliakan Allah. Jadi apa artinya utama di dalam rumusan Katekismus Westminster? Utama bukan berarti nomor satu, tetapi utama berarti inti dari segala sesuatu, payung yang melingkupi segala sesuatu. Kiranya hidup kita benar-benar ditujukan pada tujuan ini, tujuan yang utama, yaitu memuliakan Allah. Apakah kita mau melakukan apapun di dalam hidup kita, kita selalu ingat kita melakukannya untuk kemuliaan Allah. Tuhan memberkati kita. Amin.

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

Begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

63 ayat 6 sampai 8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Pendengar, berjumpa kembali dengan program Do You Know? Dalam program ini, kami menyajikan artikel menarik tentang istilah-istilah dalam Alkitab. Kami berharap dengan program ini, wawasan dan pengetahuan kita tentang Alkitab semakin dalam dan pendengar semakin giat membaca firman Tuhan.

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Do You Know. Pendengar yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membahas sebuah artikel yang berjudul Mandat Budaya Kejadian 1 ayat 28. Dan sebelum kita masuk dalam penjelasan, mari terlebih dahulu kita mendengarkan satu pujian berikut. Selamat mendengarkan.

Kiranya pujian yang telah kita dengarkan tadi memberkati kita semua. Pendengar yang dikasihi Tuhan, dari kacamata sejarah ilmu pengetahuan, Kejadian 1 ayat 28 yang sering disebut sebagai mandat budaya telah memainkan peranan yang sangat penting. Ayat inilah yang membuat orang Kristen memiliki pandangan yang unik tentang alam dan akhirnya turut berperan besar dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Bangsa-bangsa kuno, khususnya dalam budaya timur, menganggap alam sebagai sesuatu yang keramat dan patut dihormati. Tidak jarang mereka menjadikan alam sebagai objek penyembahan, misalnya dewa matahari, dewa bulan, dewa guru, dewa kilat, dan masih banyak lagi. Di sisi lain, bangsa Yunani cenderung melihat alam atau materi sebagai sesuatu yang jahat dan harus dihindari. Dua kutub pemikiran ini tentu saja tidak pernah mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Cara pandang Alkitab yang seimbang tentang alam pun telah mengubah keingintahuan manusia tentang alam. Dengan demikian, telah memajukan ilmu pengetahuan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebagian orang justru menganggap bahwa Kejadian 1 ayat 28 telah turut memberikan dampak negatif terhadap perlindungan alam. Ayat ini dianggap memberikan kebebasan bagi manusia untuk mengeksploitasi alam. Ketidakseimbangan ekologi yang terjadi dianggap bersumber dari cara pikir di ayat ini. Di Kejadian 1 ayat 28 dianggap sebagai bentuk kesombongan manusia yang melangkah terlalu jauh dari animisme primitif, yaitu merupakan kepercayaan bahwa setiap benda alam terdapat roh yang harus dihormati. Apakah benar ayat ini memberikan izin bagi eksploitasi alam? Pendengar yang dikasihi Tuhan, hal yang pertama yang perlu kita pahami adalah pemberian mandat budaya kepada manusia di Kejadian 1 ayat 28 tidak berarti pengalihan kepemilikan atas alam semesta dari Allah kepada manusia. Kita perlu garis bawahi ini. Seluruh bumi tetap menjadi milik Allah. Mazmur 24 ayat 1. Juga binatang-binatang liar di padang dan di gunung. Mazmur 50 ayat 10 sampai 11 menjelaskan di sana. Dan juga Ulangan 22 ayat 6 mengajarkan perlunya manusia melestarikan kehidupan binatang. Apa yang dilakukan seseorang terhadap binatang bahkan akan mempengaruhi keadaan orang itu. Ulangan 22 ayat yang ke-7 mencatat. Salah satu tujuan diadakannya hari Sabat adalah supaya binatang dan para budak beristirahat. Keluaran 23 ayat 12. Di sini Allah bahkan mengatur penggunaan lahan untuk bertani atau berladang, yaitu suatu ladang boleh dipakai secara terus-menerus selama 6 tahun, dan sesudah itu, tanah itu harus dibiarkan begitu saja pada tahun ke-7. Terdapat di dalam Ulangan 25 ayat 3-4. Contoh lainnya Ayub. Ia bahkan sadar bahwa ladang akan mendakwa dia apabila ia terus menyalahgunakannya. Ayub 31 ayat 38-40. Pendengar yang dikasihi Tuhan, hal berikutnya adalah pembatasan apa yang boleh dimakan oleh manusia. Setelah memberikan mandat budaya, Allah memberitahu manusia bahwa makanan mereka adalah pohon-pohon yang berbiji. Ia bahkan membedakan makanan manusia dengan makanan binatang. Kejadian 1 ayat 29 mencatat di sana. Hal ini dimaksudkan supaya tidak ada makhluk hidup yang dieksploitasi secara berlebihan oleh makhluk hidup yang lain. Gaya hidup vegetarian ini juga didukung oleh gambaran Nabi tentang pemulihan zaman akhir melalui karya Mesias. Yesaya 11 ayat 7-8 mencatat, lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Yesaya 65 ayat 25 menubuatkan, serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Hosea 2 ayat 17 juga mengajarkan, aku akan mengikat perjanjian bagimu, dan pada waktu itu
dengan binatang-binatang di padang dan dengan burung-burung di udara dan binatang-binatang melata di muka bumi, aku akan meniadakan busur panah, pedang, dan alat perang dari negeri dan akan membuat engkau, dalam literaturnya yaitu mereka, berbaring dengan tentram. Pendengar yang dikasih Tuhan, kebiasaan manusia memakan daging binatang dapat disimpulkan baru muncul setelah kejatuhan manusia di dalam dosa. Allah mengorbankan binatang untuk menutupi ketelanjangan manusia. Kejadian 3 ayat 21. Fakta bahwa Habel memelihara ternak di Kejadian 4 ayat 2-4 sangat mungkin menyeratkan bahwa ternak tersebut dimaksudkan untuk dikonsumsi manusia. Nuh juga telah mengetahui cara membedakan binatang yang haram dan halal untuk dimakan di Kejadian 7 ayat yang kedua. Jadi di sini ucapan Allah di Kejadian 9 ayat 3 tidak boleh dipahami sebagai permulaan manusia mengkonsumsi daging binatang. Allah hanya mengesahkan apa yang sudah dilakukan manusia setelah kejatuhan. Allah memelihara semua binatang. Perintah Allah kepada Nuh untuk membawa setiap jenis binatang ke bahtera dalam peristiwa air bah, Kejadian 6 ayat 19-21, merupakan contoh yang jelas tentang perhatian Allah terhadap kelestarian binatang. Hal lain yang harus dipertimbangkan adalah arti menaklukkan bumi, kabas, dan berkuasa atas binatang atau radah di Kejadian 1 ayat 28. Kata Ibrani kabas atau menaklukkan muncul sekitar 15 kali dalam Perjanjian Lama. Harus diakui kata ini memang menyeratkan unsur paksaan kepada pihak yang ditaklukkan. Hal ini terlihat dari penggunaan kata kabas untuk pemerkosaan seorang wanita di Ester 7 ayat yang ke-8. Pendudukan suatu bangsa oleh bangsa yang lain. Bilangan 32 ayat 22 dan ayat yang ke-29. Yosua 18 ayat 1 dan 1 Tawarik 22 ayat yang ke-18. Atau juga perbudakan dengan paksaan 2 Tawarik 28 ayat 10, Nehemia 5 ayat 5 dan Yeremia 34 ayat 11 dan 16. Yang kedua, kata radah atau berkuasa muncul sekitar 25 kali. Dalam beberapa penggunaannya, kata ini memang merupakan kata yang keras atau menyiratkan unsur paksaan. Misalnya dalam Imamat 26 ayat 17, Bilangan 24 ayat 19, Nehemia 9 ayat 28, Yeskiel 34 ayat yang keempat. Mari kita membaca Imamat 26 ayat 17. Aku sendiri akan menentang kamu, sehingga kamu akan dikalahkan oleh musuhmu, dan mereka membenci kamu akan menguasai kamu, dan kamu akan lari. Sungguh pun tidak ada orang mengejar kamu. Di sana terdapat kata akan menguasai kamu, mengandung unsur paksaan. Pendengar dikasih Tuhan, bagaimanapun makna ini bukanlah satu-satunya makna yang tergandung dalam kata radah. Kata radah sendiri juga dipakai untuk kekuasaan yang tidak semenang-menang. Misalnya larangan untuk memerintah dengan kejam. Imamat 25 ayat 43, 46 dan 53. Kita akan baca bersama-sama Imamat 25 ayat yang ke-43. Janganlah engkau meminta dia dengan kejam, melainkan engkau harus takut akan Allahmu. Di sana terdapat janganlah engkau meminta dia dengan kejam. Ini terlihat jelas merupakan larangan untuk memerintah dengan kejam. Janganlah engkau memerintah dia dengan kejam. Pemerintahan Salomo yang penuh damai di 1 Raja-Raja 4 ayat 24, 1 Raja-Raja 5 ayat 16, 1 Raja-Raja 9 ayat 22-23, dan 2 Tawarik 8 ayat 10, dan pemerintahan Mesias di Mazmur 110 ayat yang kedua. Pendengar yang dikasih Tuhan, dengan kata lain, makna kata rada harus ditentukan oleh konteks di mana kata tersebut muncul. Sehingga penggunaan kata rada itu sendiri memiliki arti yang berbeda tergantung dengan konteks yang digunakan. Dan dalam konteks Kejadian 1 ayat yang ke-28, kata rada harus dilihat dari kacamata ayat yang ke-29. Kita akan bacakan.
Kejadian 1 ayat yang ke-29. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Nah, di ayat 29 yang sudah kita bacakan tadi mengandung makna dari kata radah, yaitu untuk kekuasaan yang tidak semenang-menang. Pendengar yang dikasihi Tuhan, selanjutnya bagaimana kita bisa mengharmonisasikan arti kahbas dan radah yang tampak bertentangan? Apa yang kita bisa dapatkan dari studi kata menaklukkan atau kahbas dan berkuasa atau radah tersebut? Dua kata ini sebaiknya dimengerti dalam satu kesatuan, di mana kata kerja radah mengontrol arti kata kerja kahbas. Mengapa? Karena dalam ayat 26, Allah hanya memakai satu kata kerja saja untuk didominasi manusia atas ciptaan lain, dan kata itu adalah kata radah, bukan kahbas. Lalu mengapa Allah juga menggunakan kata kahbas yang berkonotasi negatif dalam hubungan antara manusia dengan bumi? Kata ini mungkin hanya menyeratkan adanya unsur usaha dari manusia dalam menaklukkan bumi, bukan unsur paksaan. Bumi tidak langsung memberikan sesuatu kepada manusia, manusia pun harus mengusahakannya. Kejadian 2 ayat 15. Setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, usaha yang dibutuhkan menjadi semakin besar. Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Pendengar yang dikasih Tuhan, penjelasan lain yang lebih masuk akal adalah dengan melihat Kejadian 1 ayat 28 dalam perspektif Pentateuk secara umum. Kata kahbas sendiri di sini adalah kata yang sama yang dipakai Musa untuk penaklukan tanah Kanaan oleh bangsa Israel di Bilangan 32 ayat 22 dan 29. Dan melalui penggunaan kata ini, Musa ingin mengajarkan bahwa sebagaimana sebelum kejatuhan manusia ke dalam dosa, penaklukan bumi atau Eres merupakan berkat Allah. Seperti yang tercatat dalam ayat yang ke-28, Allah memberkati mereka dan berkata, demikian juga Allah akan membuat bangsa Israel mampu menaklukkan tanah Kanaan apabila mereka taat kepadanya. Hal ini juga tampaknya didukung oleh penulis kitab Hakim-Hakim di Hakim-Hakim 2 ayat 20-21. Di sana mencatat, karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka dan tidak mendengarkan firmanku, maka aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan mereka satu pun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu matinya. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian jauh penjelasan mengenai mandat budaya Kejadian 1 ayat yang ke-28. Kiranya melalui penjelasan ini menambah wawasan kita mengenai istilah-istilah dalam Alkitab. Terima kasih atas kebersamaan Anda hari ini. Sampai jumpa kembali. Kiranya Tuhan memberkati.

Pendengar, demikian tadi telah kita dengarkan program Do You Know? Bila ada pertanyaan dan saran untuk program ini, silakan kirim pesan Anda melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0822-333-49555. Tuhan memberkati.

Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih pada majelis jemaat hamba Tuhan yang sudah ikut bersuka cita bersama-sama dengan keluarga kami, yang sudah mengunjungi istri ketika melahirkan anak kedua kami di rumah sakit bulan lalu. Banyak dari jemaat, dari majelis yang datang mengunjungi, dan kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih salam dari istri saya di rumah, dan berterima kasih atas perhatiannya dan ikut bersuka cita bersama-sama dengan kami. Seharusnya hari ini Pak Heri yang khotbah, tapi karena Pak Heri baru pulang dari Kalimantan, jadi saya yang khotbah hari ini. Tapi saya percaya tidak ada yang kebetulan ya. Waktu Jonathan Edwards mengkhotbahkan khotbahnya yang sangat terkenal, a sinner, orang berdosa di tangan Allah yang murka. Sebenarnya dia itu gantiin orang. Saya nggak bilang saya Jonathan Edwards, enggak. Yang saya ingin tekankan adalah nggak ada yang kebetulan. Ketika itu Tuhan pakai khotbah itu luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur tadi juga saya dengar dari Pak Heri, pelayanan di Papua sudah berjalan ya, towernya sudah jadi. Pak Heri dari Papua sudah pulang. Waktu kami menikah, saya ingat waktu mau merencanakan bulan madu ya, karena dulu waktu saya berdoa, saya sama istri sebelum kami nikah ini, kami doanya waktu itu Tibet dan Indonesia kan gitu. Jadi Papua, Kalimantan kami doakan, di Tibet atau Indonesia itu. Papua, saya minta sama Tuhan, kalau boleh Papua aja Tuhan. Jadi saya sungguh-sungguh kalau mendengarkan gereja ini melayani sampai ke Papua, itu sungguh-sungguh menyentuh hati saya. Dan ya, waktu bulan madu, waktu mau bulan madu rencana, aduh, coba enak ini ke Papua ya, Raja Ampat kan gitu kan, waduh enaknya. Tapi begitu hitung-hitung budget, kok mahal ya, ke Papua sama ke luar negeri mahalan ke Papua ternyata. Akhirnya gak jadi, kami pendam aja dulu lah jalan-jalan ke Papuanya. Oke, anyway, hari ini saya yang berkhotbah, sore ini saya yang berkhotbah. Tema yang diberikan adalah kasih yang bebas tapi adil. Ada kasih, ada bebas, ada adil. Sebuah sifat-sifat Allah yang ada di dalam naturnya Allah, di dalam diri Allah yang sempurna. Kasih, kemurah hatian, keadilan, kedaulatan, kebebasan Allah di dalam memilih. Dan kita akan belajar bersama-sama.

0: Kita akan baca terlebih dahulu dari Roma pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-14 sampai dengan yang ke-18. Roma pasal 9 ayat 14 sampai dengan yang ke-18. Kita baca bersama-sama firman Tuhan 1, 2 ya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil, sebab Ia berfirman kepada Musa, Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa Aku mau menaruh belas kasihan, dan Aku akan bermurah hati kepada siapa Aku mau bermurah hati. Ayat 16. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya Aku membangkitkan engkau, yaitu supaya Aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Jadi Ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Bapak ibu saudara sekalian, pertama-tama di dalam ayatnya yang pertama, Paulus ingin membangun sebuah pengajarannya. Ada sebuah pertanyaan, apakah firman Allah gagal kalau begitu? Karena dilihat kenyataannya, bangsa Israel, umat pilihan Allah, tidak semuanya diselamatkan. Mereka tidak semuanya percaya kepada Kristus. Itu faktanya, itu kenyataannya yang ada. Oleh sebab itu, apakah firman Allah gagal? Paulus mengatakan sekali-kali tidak. Karena apa? Dia mencoba menjelaskan. Karena dari dulu maksud Tuhan itu bukan keturunan Israel secara biologis, secara badaniah, enggak. Bukan itu maksud Tuhan sejak awal. Tapi pilihan Tuhan kepada Israel berdasarkan perjanjian spiritual, bukan badaniah. No, enggak pernah Allah bermaksud seperti itu. Oleh sebab itu Paulus menjelaskan pertama-tama Abraham punya anak dua, Ishak dan Ismail. Tapi yang dipilih Ishak. Ismail enggak dipilih. Mungkin kita akan berpikir, kenapa Ismail enggak dipilih? Oh, mungkin gara-gara Hagarnya orang Mesir. Mungkin. Jadi wajar enggak dipilih. Tapi Paulus membangun lagi pengajarannya dengan Ishak. Anaknya dua, Yakub dan Esau, kembar, beda tipis lahirnya loh. Anak kembar lahir dari ibu yang sama, tapi Alkitab berkata apa? Yakub ku kasihi, Esau ku benci. Kata benci ini sangat keras ya. Beberapa penafsir, beberapa teolog mencoba memperhalus. Itu rasanya sama dengan ketika Tuhan Yesus mengatakan, engkau harus membenci ayahmu dan ibumu baru ikut Aku. Sama seperti itu maksudnya, Yakub lebih dikasihi dari Esau. Itu agak membuat kita nyaman ya. Oh iya ya, kita sedikit, gak mungkin lah Allah benci. Ada lagi yang bilang, ini bunga ini kuning, tapi kalau dibandingkan dengan sinar matahari, bunga ini jadi kurang kuning. Sebuah gambaran-gambaran yang sedikit meneduhkan hati kita, dan kita ingin membela Allah dan berkata, gak mungkin Allah membenci Esau. Tapi ini kenyataannya. Apapun itu, apapun penafsirannya, tetap Allah memilih Yakub, tidak Esau. Oleh sebab itu, Paulus ingin mengantisipasi pertanyaan yang akan timbul, dan pasti timbul. Kalau begitu, apakah Allah tidak adil? Apakah Dia tidak adil karena memilih Yakub dibanding Esau? Pertama-tama yang harus kita paham adalah keadilan itu sendiri. Ini yang harus kita pahami. Definisi keadilan, adil itu apa sih? Adil menurut kita, kalau saudara, bapak ibu bertamu ke rumah saya udah duduk di ruang tamu, saya baru pulang, saya bawa 3 kue, saya punya anak 3 misalnya ya, sama besarnya, mungkin bedanya cuma setahun gitu, beda besarnya, posturnya sama. Terus saya kasih anak saya pertama 1,5 potong. Anak kedua saya kasih 1 potong. Anak ketiga saya kasih 1,5 potong. Adil gak? Pasti begitu saudara ngeliat saya ini, bapaknya orang genah ini. Gak bener ini. Gak adil pasti. Tapi mungkin saja saudara bapak ibu gak tahu. Mungkin karena memang porsi anak yang ketiga memang cuma 1,5, walaupun badannya sama. Atau mungkin saya sedang mencoba mendisiplin salah satu dari mereka. Mungkin, kita gak tahu. Maksud saya adil itu subjektif. Kebenaran itu subjektif. Ketika kita bilang ini benar, belum tentu benar di mata orang lain. Contoh lagi, kalau saya baru beli mobil sport nih. Dibeliin mobil sport, saya senang banget kan. Terpuaskanlah hasrat saya membalap, mengemudi dengan kencang. Saya ngebut dari arah Jemur Sari. Di perapatan Nginden, lampu merah, mobil saya kebalik. Ada 4 orang lihat dari 4 sisi yang berlainan. Polisi datang tanya 4 saksi ini, Pak gimana kejadiannya? Kok bisa gitu? Mobil itu dari Jemur Sari, Pak polisi. Begitu sampai perapatan Nginden kebalik ke kanan. Ditanya sama 1 lagi orang yang di sisi yang lain. Mobil dari Jemur Sari kencang, Pak polisi. Begitu sampai perapatan Nginden kebalik ke kiri. Nah lain lagi. 1 lagi ditanya, kenceng Pak polisi. Begitu sampai perapatan balik ke belakang. Yang 1 lagi balik ke depan. Siapa yang benar? Semuanya benar. Mereka dari point of view masing-masing. Mereka dari sisi yang berlainan. Sekali lagi, keadilan kebenaran subjektif. Kita punya KUHP negara kita, ya kan? Ada minimal, kita udah atur semuanya. Minimal hukuman, maksimal hukuman, kan gitu. Koruptor dihukum minimal berapa tahun? Kalau kita lihat koruptor triliunan dihukum cuma 5 tahun. Adil gak? Tapi buat kita gak adil. Gak memuaskan rasa keadilan kita seperti itu. Tapi bagi keluarga yang koruptor 5 tahun, saya dizolimi. Gak adil. Buat pembunuh, kalau tidak terencana mungkin maksimal 20 tahun. Biarpun gak direncanakan, tapi tetap ngebunuh. Dihukum maksimal 20 tahun. Mungkin buat pembunuh adil. Oke, saya harus, emang saya pantas dihukum. Tapi buat keluarga korban, adil gak? 20 tahun. Bahkan dihukum mati sekalipun, gak akan memuaskan rasa keadilan keluarga korban. Poin saya adalah definisi keadilan itu sendiri yang kita pahami itu sudah salah, sudah subjektif. Kita sulit ketika kita mendekat kepada Alkitab, kita ingin memahami keadilan Tuhan, kita pakai definisi kita sendiri. Kita akan sulit, kita akan kesulitan, kita akan jatuh di dalamnya. Kita akan tidak akan bisa mengerti. Jadi definisi dari keadilan sendiri itu sudah salah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita diperlakukan tidak adil di dunia ini, ingatlah satu hal. Dunia ini memang tidak adil. Amin. Kalau kita diperlakukan tidak adil, datang kepada Tuhan. Saya tidak mengatakan jangan berusaha untuk mencari keadilan, enggak. Tapi ketika kita sudah berusaha mati-matian, tapi tetap aja kita diperlakukan tidak adil. Usaha sana-sini, diciak sana-sini, diboongin sana-sini. Enggak adil. Udah kerja keras, bukannya pujian yang didapat, tapi malah omongan yang didapat. Enggak adil. Ingat satu hal, dunia ini emang enggak adil. Kalau kita mencari keadilan yang sejati di dunia ini, kita akan kecewa. Ketika kita mengalami ketidakadilan, datang kepada Tuhan. Karena dia adil adanya. Sekali lagi yang pertama, definisi keadilan itu. Jadi saya menganjurkan, ketika kita hendak berbicara tentang sifat-sifat Allah, jangan pakai framework kita sendiri, tapi kita sungguh-sungguh datang, kita lihat firman Tuhan, dan kita gali konteksnya, dan apa yang Allah perbuat di situ. Ketika kita berbicara tentang keadilan Allah, apa yang Allah perbuat di situ? Konteksnya apa? Bukan dari pemahaman kita sendiri. Jadi kita melihat lagi, apakah Allah tidak adil jika dia memilih Yakub dibanding Esau? Tidak mungkin. Sebuah kata yang sangat-sangat keras di situ, mustahil, kata Paulus. Tidak mungkin. Allah tidak mungkin tidak adil. Karena itu akan membuat konflik di dirinya sendiri. Naturnya tidak bisa konflik, tidak bisa kontradiksi, enggak bisa. Dia sempurna adanya. Sifat-sifatnya sempurna adanya, sehingga dia tidak bisa tidak adil. Sehingga mustahil, kata Paulus. Lalu dia memberikan sebuah kisah. Pertama saya ingin jelaskan dari Yakub dan Esau terlebih dahulu. Kenapa Yakub dipilih, Esau tidak? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Kalau kita disuruh milih Yakub atau Esau, pilih yang mana? Pilih Yakub karena pendeta kita Yakub. Kalau kita disuruh pilih Yakub atau Esau, pilih mana? Kalau secara kasat mata, perasaan saya milih Esau, betul nggak? Yakub ini tukang tipu loh, Bapak Ibu. Dia ini tukang tipu dari awal kisahnya sampai akhir, dia itu penipu. Kalau baca kisahnya Yakub, pikir saya sungguh, kok bisa-bisanya Tuhan pilih Yakub? Dia nipu Laban, semua orang ditipu. Ini kasusnya penipuan tingkat tinggi kalau Yakub ini. Ketika sebelum saya bertobat, saya terlibat di dalam obat-obatan, pengedaran obat-obatan terlarang, memakai obat-obatan terlarang. Jadi teman-teman saya yang lama itu ada tiga kemungkinan sekarang. Yang satu kalau nggak sudah mati, dua kalau nggak dia sudah bertobat, yang ketiga masuk penjara sekarang. Jadi teman-teman saya yang dari penjara itu biasanya cerita seperti ini. Di penjara, napi yang paling dibenci itu kasus 378, sanksi pak. Kasus penipuan. Ini kasihan ya. Kalau napi dibenci sama orang-orang di luar penjara sih gak apa-apa. Ini udah napi di penjara, dibenci sama sesama napi, dikucilin. Udah di penjara, dikucilin lagi. Kasihan kan? Kenapa? Karena mereka ini sulit untuk bertobat. Apa yang keluar dari mulut mereka itu gak ada yang benar. Jadi semakin lihai, kalau kita lihat ya, semakin lihai penipu itu, dia sudah bisa menipu dirinya sendiri. Dia punya framework di pikirannya itu, sehingga yang salah dia anggap benar. Sehingga ketika dia ngomong, dia pede banget ya, padahal itu bohong. Sampai orang yang dengar bilang, ini pasti benar. Karena dia sudah membangun sebuah framework di pikirannya ini. Dia bahkan bisa menipu dirinya sendiri. Nah, Yakub tuh seperti itu, Bapak Ibu. Penipu. Dan gilanya dia dipilih Tuhan. Ya mendingan Esau dong. Saya juga heran kenapa orang-orang ini gak pernah kalau punya anak kasih nama Esau. Kenapa sih? Yakub terus. Ya mendingan Esau. Tapi kalau kita lihat, sebenarnya enggak juga. Ya. Kita tahu kesalahan Esau itu apa sih? Jual hak gara-gara kampung tengah kosong, lapar. Ya ampun Tuhan. Cuman gara-gara lapar loh, masa jadi enggak dipilih? Kita bisa ngeles ya. Cuman gara-gara bubur merah, bubur kacang merah loh, dia lapar Tuhan, kasihan lah. Masa gak dipilih gara-gara itu? Tapi kalau kita berusaha untuk lebih teliti lagi baca Alkitab, ada lagi kesalahannya apa? Kesalahan Esau yang dicatat oleh Alkitab, dia menikahi orang-orang Het. Dan disitu dikatakan Ishak dan Ribka sedih hatinya. Tapi yang lebih gilanya lagi tentang Esau ini, kalau kita baca lagi, ketika Ishak menyuruh Yakub pergi kembali ke kampung halamannya untuk mencari istri di sana, apa yang terjadi ketika itu? Esau dengar dan Alkitab mencatat satu hal yang sangat-sangat luar biasa. Ketika Esau dengar, dia baru tahu bahwa orang tuanya itu gak suka kalau dia kawin sama orang-orang Het, sama orang-orang Kanaan. Gila gak? Ini gila betul. Kalau saya pikir-pikir ini juga gila. Seburuk apapun hubungan kita sama orang tua kita, paling gak kita pasti tahu dong hobinya, betul gak? Kita tahu dong apa yang dia senangin, kita tahu dong apa yang dibenci, walaupun kita hubungan kita gak terlalu baik. Kita tahu, ini enggak. Dia hidup puluhan tahun bersama orang tuanya, tapi kesenangan orang tuanya pun bahkan dia tidak ketahui. Apa yang membuat Ishak dan Ribka sedih dia gak tahu. Apa yang membuat Ishak dan Ribka senang dia juga gak tahu. Anak macam apa? Coba kita cek hati kita masing-masing. Jangan-jangan kita juga seperti itu. Puluhan tahun kita jadi anak Tuhan, tapi bahkan kita, jangankan melakukannya dulu gitu ya, bahkan kita gak tahu apa sih kesenangan hati Tuhan? Apa sih yang Tuhan benci? Apa sih yang Tuhan gak suka? Apa sih yang buruk di mata Tuhan? Apa sih yang menyukakan hati Tuhan? Mungkin kita bisa cek hati kita masing-masing. Poin saya nggak ingin membela Yakub, saya nggak ingin membela Esau. Poin saya di sini adalah dua-duanya nggak layak. Itu poinnya. Tidak ada satupun dari dua orang ini yang layak menerima kasih karunia Tuhan, belas kasihan Tuhan. Nggak ada yang layak. Oleh sebab itu, apakah Allah bisa dinilai tidak adil? Sekali lagi, mustahil. Tidak mungkin. Karena dua-duanya tidak layak menerima belas kasihan Tuhan. Yang ketiga, karena pertama keadilan tadi, definisi keadilan itu sendiri. Yang kedua, dua-duanya tidak layak. Tidak ada yang layak. Paulus berkata, semua orang telah jatuh dalam dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada yang layak. Dan yang ketiga kita lihat, karena pemilihannya berdasarkan siapa dia, bukan siapa kita. Jadi kalau ayat-ayat yang kita baca ketika Paulus berkata, sebab Allah berfirman kepada Musa, Aku berhak bebas memberikan belas kasihanku kepada siapapun, dan aku berhak, aku bebas. Yang poin, kata yang paling penting apa? Aku, Tuhan yang berbicara. Namanya aku. Seperti ketika Musa berkata, siapakah engkau Tuhan? Lalu Tuhan jawab apa? I am what I am. Aku adalah aku. Tuhan yang berkata dan Tuhan yang berhak, Tuhan yang bebas di dalam kedaulatannya kepada siapapun yang dia pilih untuk menerima belas kasihannya. Kan tidak ada seorang pun yang layak menerima kasih karunia Tuhan. Karena inilah Allah tidak mungkin salah, Allah tidak mungkin tidak adil. Kalau manusia, kalau kita dikasih kebebasan untuk memilih siapa yang kita kasihi, saya kasihi seseorang. Kasih saya tergantung sama siapa? Sama orang yang saya kasihi. Ketika dia tidak membalas kasih saya, maka kasih saya akan luntur. Lambat laun akan luntur. Oleh sebab itu ada peribahasa apa? Air susu dibalas air comberan, air madu, air tuba dari pohon yang airnya itu buat racun ikan. Kita gak ada yang mau air susu dibalas air tuba, gak ada yang mau. Karena apa? Kita berharap kalau kita kasih air susu, paling gak lah dikasih Coca-Cola. Ini kita dikasih air tuba, racun. Gak mau. Tapi Allah ketika dia memberikan kasihnya, menaruh belas kasihannya kepada seseorang tidak tergantung pada siapa yang diberikan, enggak. Tapi bergantung pada dirinya sendiri. Dirinya yang sempurna dengan sifat-sifatnya yang sempurna. Aku sekali lagi. Oleh sebab itu kita lihat konteksnya. Di dalam kisah Musa ini, saya percaya Musa ini mempresentasikan Yakub. Bangsa Israel merepresentasikan Yakub, dipilih oleh Tuhan. Jadi ketika kita lihat Keluaran pasal 3:2-3:3 itu kisah Musa yang dikutip oleh Paulus di dalam Roma, itu ceritanya tentang Musa naik ke Gunung Sinai, dapat 2 loh batu, begitu turun ngelihat apa? Orang Israel sudah menyembah lembu emas. Musa marah. Tuhan marah sungguh. Oleh sebab itu di pasal itu kita lihat Allah berkata, saya tidak akan lagi ada di tengah-tengah kalian. Saya akan kirim malaikatku untuk berjalan di depanmu. Musa takut. Musa khawatir karena apa? Perjalanan ke Kanaan masih jauh. Dan dia tahu itu bahayanya minta ampun. Belum dari cuaca, belum dari penjahat, perampok. Dan tantangan yang paling besar adalah bangsa Israel itu sendiri, bangsa yang bebal, bangsa yang tegar tengkuk. Musa khawatir, kalau gak ada Tuhan bagaimana? Gak mungkin Tuhan, saya bawa bangsa ini ke Kanaan, gak mungkin. Oleh sebab itu Musa ingin memastikan. Tuhan jawab, saya akan tetap menyertai. Musa tanya lagi, Tuhan jawab lagi. Jadi simpelnya kalau boleh saya memparafrasekan kisah Musa ini, Tuhan ingin bilang gini sama Musa. Walaupun umat ini mengkhianati saya berulang-ulang, saya akan tetap menyertai mereka. Walaupun umat ini mengkhianati saya akan tetap mengasihi mereka. Itulah Tuhan kita. Dia gak tergantung pada siapa yang dikasih, tapi pada aku. Kalau kita baca perjanjian lama dan perjanjian baru, ya, orang tergelitik, tergoda untuk mengatakan bahwa Allah perjanjian lama itu beda dengan Allah perjanjian baru. Karena apa? Allah di dalam perjanjian lama kelihatannya sangat-sangat jahat, betul nggak? Bunuh sana, bunuh sini. Tebas sana, tebas sini. Kita melihatnya Allah ini nggak adil. Allah perjanjian lama ini sungguh jahat. Allah perjanjian baru penuh kasih. Kita akan tergoda untuk itu. Tapi kalau kita mulai tergoda untuk mengatakan itu atau berpikir dalam hati kita, coba kita baca kitab Hosea. Ini salah satu kitab favorit saya dalam perjanjian lama. Seorang penulis, saya suka sekali bukunya, dia membahas kitab Hosea, judulnya God's Love Letter. Surat cintanya Tuhan. Kalau kita baca Hosea itu, Hosea menggambarkan Allah dan pelacur itu menggambarkan umat Israel. Jadi Hosea disuruh kawin sama pelacur, punya anak dari pelacur itu. Pelacur itu sudah pekerjaan yang paling hina dina di sana. Tapi Hosea disuruh kawin. Menikah sungguh. Resmi, bukan nikah siri. Bahkan punya keturunan dari pelacur ini. Tahu apa yang terjadi setelah itu? Punya anak, pelacur ini melacur lagi. Gila enggak? Seperti itulah gambaran Tuhan dengan umatnya. Walaupun umatnya mengkhianati dia berulang-ulang, tapi diambil lagi sama Tuhan. Karena kasih setia Tuhan, belas kasihan Tuhan tidak tergantung pada mereka. Tergantung pada aku, kata Tuhan. Sifat-sifatku. Aku tidak mungkin tidak adil. Di dalamku tidak ada ketidakbenaran. Jadi kembali ke ayat ini, yang paling penting adalah aku, Allah mustahil untuk berlaku tidak adil, tidak mungkin. Orang yang kedua yang dibahas di sini oleh Paulus adalah Firaun. Tokoh yang dibahas lagi, Firaun, tokoh yang terakhir. Firaun ini merepresentasikan Esau. Kalau di sebelumnya Esau dikatakan Esau dibenci, di sini Firaun dikeraskan hatinya. Ini juga, aduh, menggelitik kita ya, membuat kita nggak nyaman ya. Masa si Allah mengeraskan hati orang? Masa si Allah membenci? Suka atau tidak suka? Itu yang Alkitab katakan. Allah mengeraskan hati Firaun. Tapi kita coba teliti terlebih dahulu. Allah mengeraskan hati Firaun. Yang pertama di sini dikatakan, aku membangkitkan, I raise thee up. Sebuah frasa, sebuah kalimat yang ingin ditekankan oleh Paulus. Ini kalimat yang menggambarkan seperti ini loh Bapak Ibu. I put you on the stage. Saya menempatkan kamu di panggung. Jadi inilah yang dilakukan Tuhan kepada Firaun. Ini gelasnya gak kelihatan. Tuhan taruh di mimbar. Sehingga semua orang bisa melihat. Itulah yang dilakukan Tuhan. He put Firaun on the stage. Dia taruh Firaun di tempat yang sangat-sangat mencolok. Sehingga semua orang melihat. Apakah itu salah? Apakah itu tidak adil? Saya pikir tidak. Tuhan menaruh Firaun on the stage. Sehingga semua orang bisa melihat. Seluruh Mesir bisa melihat. Bahkan negara-negara di sekeliling Mesir bisa melihat. Yang kedua yang kita bisa lihat dari Firaun. Tuhan mengeraskan hati Firaun. Betul. Harden. Kata Yunani yang dipakai ada skluleo. Betul. Itu namanya mengeraskan hati. Tapi apa yang dikeraskan oleh Tuhan? Hati. Hati yang mana? Hati yang bagaimana? Hati yang berdosa. Ketika Alkitab berkata Tuhan mengeraskan hati Firaun, kita akan tergoda sekali lagi untuk membela Tuhan. Ah, Tuhan mengeraskan hati Firaun karena Firaun sudah mengeraskan hatinya terlebih dahulu. Tapi Alkitab enggak berkata seperti itu. Di dalam Keluaran bahkan kata Allah berencana untuk mengeraskan hati Firaun muncul terlebih dahulu. Baru setelah itu Firaun mengeraskan hatinya. Jadi kita tidak bisa membela hal-hal seperti ini. Karena itu memang apa yang Alkitab katakan. Dan jika memang kalau itu benar, Allah mengeraskan hati Firaun setelah Firaun terlebih dahulu mengeraskan hatinya, itu tidak sesuai dengan apa yang sedang Paulus bangun di sini, yaitu bahwa Allah mengaruniakan belas kasihannya kepada siapa yang dia mau. Nggak cocok kepada konteksnya. Jadi kita harus stick, kita harus benar-benar lihat di sini benar-benar Allah mengeraskan hati Firaun. Tapi coba kita lihat yang dikeraskan Tuhan tuh hatinya, hati yang bagaimana? Hati yang berdosa. Allah mengeraskan hati Firaun tidak sama dengan Allah yang membuat Firaun berdosa, enggak sama. Tidak ada dosa dalam diri Allah, tidak mungkin. James, Yakobus 1 ayat 3, enggak mungkin. Tidak ada kesalahan dalam diri Allah. Dia sempurna adanya. Tidak ada dosa dalam dirinya. Dia tidak menciptakan dosa. Itu sebuah hal yang berbeda. Allah mengeraskan hati. Bukan berarti Allah yang memberikan hati yang berdosa itu pada Firaun. Dari sananya Firaun sudah berdosa. Allah mengeraskan hati. Saya tetap berpikir tidak ada yang salah dengan apakah Allah dipisah kita benar-benar tidak adil. Sulit untuk kita mengatakan itu. Saya ingin, karena kalimat ini sangat-sangat menolong pemikiran saya, otak saya yang terbatas ini. Jadi seperti ini, esensi Allah itu berbeda dengan ekspresi Allah. Sekali lagi ya, esensi Allah dengan ekspresi Allah itu adalah dua hal yang berbeda. Allah Maha Allah penuh kasih, itu esensinya. Allah adalah kasih. Allah murah hati, Allah adil. Itu esensinya Allah, itu esensi Tuhan. Tapi kepada siapa dia ingin mengekspresikan kasih itu? Itu lain lagi. Kepada siapa dia ingin mengekspresikan belas kasihannya itu? Itu satu hal yang berbeda. Allah adil, karena itu esensinya. Tapi ketika dia ingin mengekspresikan keadilannya itu dengan mencurahkan belas kasihannya kepada seseorang, dia tidak terikat dengan apapun di luar dirinya sendiri. Ekspresi adalah dan esensi adalah dua hal yang berbeda. Kalau kita lihat pengkhotbah lucu gitu kan? Siapa? Kalau Pak Yakub lucu nggak? Ini mumpung Pak Yakubnya nggak ada. Lucu kan gitu ya? Kalau khotbahnya kan lucu, ada lucunya kan gitu. Tapi coba, kalau dia melucu terus, jadi kayak orang gila. Dia lucu tapi dia tidak bisa mengekspresikan kelucuannya setiap saat. Enggak bisa. Allah adil, itu esensi Allah. Tapi dia berhak kapanpun, dimanapun, kepada siapapun mengekspresikan keadilan, mengekspresikan belas kasihan. Ketika dia terikat dengan sesuatu di luar dirinya sendiri, berarti dia bukan Allah. Ketika saya pelayanan 1 tahun, saya praktek 1 tahun di Surabaya, Bapak Ibu. Waktu saya lulus dari seminari, saya praktek 1 tahun. Karena di gereja ya, kan harus rapi terus ya, gereja Tionghoa lagi. Waduh, itu sebuah siksaan buat saya sebetulnya. Semua harus rapi, gak boleh celana pendekan, rambut harus rapi, kan gitu. Rambut saya ini dari dulu cuma 2 doang sebetulnya, kalau gak gondrong, botak. Ini sebenarnya juga bukan saya sebenarnya, ini keluar dari comfort zone saya sebetulnya. Tapi karena anak saya kepanas, Pak, katanya udah kepanasan di Indonesia, udahlah potong rambut. Akhirnya saya juga ikut-ikutan potong rambut. Saya praktek pelayanan di Surabaya ini 1 tahun, saya harus potong rambut paling gak 3 bulan sekali. Karena rambutnya gondrong, paling gak supaya gak nutupin mata gitu, supaya rapi ya, supaya sopan. Saya mau taruh mangkok di sini terus saya potong supaya rata juga saya gak bisa kan. Udahlah saya ke salon. Di Delta Plaza itu ada salon yang training center. Tahu ya? Itu tempatnya orang-orang praktek. Kalau mau jadi tukang cukur gitu, semuanya prakteknya di situ. Murah, Bapak Ibu. Zaman itu murah, mungkin sekarang udah agak mahal, tapi zaman itu murah sekali. Saya lihat, potong rambut murah. Terus saya lihat daftar harganya. Kerimbat murah. Waduh, ini anak praktek gaya. Saya kerimbat sekali-sekali. Lumayan dipijit-pijit kan gitu. Jadi potong rambut, terus saya kerimbat. Bayar di muka. Bayar dulu baru nunggu habis dipotong saya dikerimbat. Begitu saya duduk mau dikerimbat, yang datang itu cowok yang lemah gemulai. Saya udah panik. Aduh. Saya enggak membenci orang-orang seperti ini, enggak. Sama sekali enggak. Tapi sedikit risih betul ya. Saya risikonya dipegang atau di apa. Tapi kalau cowok ya cowok, cewek ya cewek kan gitu. Waduh, tapi gak bisa kemana-mana, udah bayar lagi. Kalau saya pergi kan gak sopan juga, menyakiti hati dia, udahlah. Saya tahan, dikerimbatlah saya. Enak juga ternyata. Tapi sepanjang dia kerimbat saya, dia ngomong sama sebelahnya, sesamanya, dengan bahasa alay yang saya tidak mengerti. 90% percakapan mereka saya tidak ngerti. Tapi 10%-nya itu saya nangkep. Jadi ini yang saya tangkep. Dia bilang gini sama temennya, ini pasti orang gak kasih tip. Dengan bahasa alainya. Dalam hati saya, kok dia tahu ya saya gak akan ngasih tip. Ini nabi kayaknya. Kesel gak? Kesel. Kurang ajar. Walaupun memang benar saya gak mau ngasih karena saya gak punya duit. Tapi setelah itu saya berdoa sungguh-sungguh. Ketika selesai saya memutuskan saya akan kasih tip dia. Saya kasih tip dia, mungkin dia ingat terus tip itu. Mungkin itu tip terbesar yang dia dapat. Dan ketika saya kasih, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, semoga melalui ini dia benar-benar bisa mengenal apa yang namanya anugerah. Apa yang namanya kasih karunia. Sesuatu yang dia tidak pantas sebetulnya menerimanya. Tapi dia dapat. Kita juga seperti itu ya. Kita dipilih Tuhan. Bukan karena siapa kita. Kita kayak Yakub, sungguh kacau, penipu besar. Kasusnya itu 378, kasus berat. Tapi Tuhan di dalam anugerahnya tidak melihat siapa kita. Aku, dia melihat dirinya sendiri. Dia berpegang pada dirinya sendiri, dia mengikat dirinya sendiri. Semua sifat-sifat yang sempurna di dalam dirinya sendiri. Dia pilih kita untuk menjadi umat Tuhan. Gak ada sesuatu yang bisa kita banggakan ketika kita tahu bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan. Luar biasa. Selanjutnya, yang ketiga, kalau kita bisa belajar dari Firaun. Dikeraskan hatinya untuk memasyurkan, memuliakan namanya. Saya setuju dengan apa yang Pak Yakub tulis di Warta. Dikeraskan untuk memastikan bahwa Firaun akan dihukum oleh Tuhan. Hanya untuk memastikan penghukuman itu. Untuk apa? Supaya apa? Alkitab mencatat. Supaya namanya dimasyurkan. Nama Tuhan dimuliakan. Jadi tujuannya itu mendahului perbuatannya. Tujuan Tuhan supaya namanya dimuliakan itu mendahului perbuatan Tuhan. Bukan berarti bahwa apa, Tuhan gila kemuliaan, enggak. Walaupun kita tidak memuliakan dia, dia sudah mulia. Itu esensinya. Walaupun kita sulit untuk mendefinisikan the glory of God, sulit sekali kemuliaan Tuhan. Kalau kita mau rangkai dalam satu kalimat, bisa enggak? Sulit kemuliaan Tuhan itu kita rangkai dengan kata-kata. Tapi begini, Tuhan sungguh-sungguh mulia. Apapun yang kita lakukan, dia tetap mulia. Kemuliaannya itu sudah mentok. Udah, dia mulia. Gak bisa kita tambah, gak bisa kita kurang. Tapi dia mau memakai kita untuk menjadi alat kemuliaannya. Jadi display kemuliaannya. Yang ironis di sini Firaun loh, Bapak Ibu. Ya? Firaun sadar gak dipakai oleh Tuhan? Dia dikeraskan hatinya untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan pakai Firaun untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia tahu gak? Ini yang namanya passive servant. Ada dua jadi pilihannya. Passive servant sama active servant. Kita mau milih yang mana? Kita gak menolak terus melayani Tuhan. Tetap gak kita dipakai Tuhan? Tetap loh kita dipakai Tuhan. Kitanya gak tahu. Kitanya gak sadar. Kita gak dapat berkat-berkat rohani itu. Kita gak dapat sukacita rohani itu. Karena kita pasif. Firaun pasif. Dia gak sadar. Ironis ya. Saya kadang-kadang kasihan loh sama iblis. Sungguh. Sedih saya melihat iblis. Dikit-dikit yang disalahin siapa? Iblis. Orang jatuh dalam dosa perzinahan. Karena iblis. Iblisnya kurang ajar, saya dibawa-bawa. Saya gak ikut-ikut, oh, aku orang melo-melo. Nama saya dibawa-bawa. Dikit-dikit iblis, dikit-dikit iblis. Orang emang nafsu kita kok. Emang bejat-bejatnya kita kok, kan gitu. Tapi iblis pun dipakai Tuhan. Ini lebih tambah ironis lagi, tambah kasihan lagi saya sama iblis. Calvin bilang gini, iblis pun menjadi alat instrumental yang indah di tangan Tuhan. Luar biasa ya. Kasihan ya iblis ya. Makanya jangan suka nyela iblis. Iblis pun menjadi alat instrumental yang indah di tangan Tuhan. Luar biasa. Seorang penulis menulis seperti ini. Sangat-sangat luar biasa. God uses sin sinlessly. Tuhan pakai dosa itu tanpa dia berbuat dosa, tanpa God uses sins sinlessly. dia pakai Firaun untuk memasyurkan namanya. Tujuannya adalah supaya namanya dimuliakan. Kita jadi display, displaynya Tuhan. Bapak ibu saudara, kalau umpamanya semua desainer di muka bumi ini yang terkenal, percayalah, Versace, Dolce and Gabbana, siapa lagi, semuanya, kalau dia mau show modelnya yang dipakai yang seperti apa? Yang cantik, tapi cantik menurut dunia kan gitu. Kan dunia ini sudah memberikan kita satu gambaran cantik yang seperti ini loh, rambut panjang, cewek, kalau cewek kan badan kurus, berat nggak boleh lebih dari 45, kan. Tinggi, rambut hitam, hidung mancung. Semua desainer memilih model seperti ini. Cantik menurut definisi dunia ini, diberikan oleh dunia ini. Padahal kalau kita ngeliat di Afrika, yang paling cantik yang mana? Semuanya keriting. Kalau di Afrika ada satu suku, semakin besar bibirnya itu semakin cantik. Jadi bersyukurlah, jangan underestimate diri kita sendiri kalau bibir kita besar. Asal jangan mulut besar aja. Ini benar-benar bibir besar. Di Afrika itu paling cantik. Jadi cowok-cowok nyari cewek bibirnya besar, waduh dikejar-kejar. Cantik ini. Nah, desainer-desainer memilih model untuk mendisplay karya mereka yang cantik-cantik. Kalau modelnya jelek, pengaruh nggak sama hasil rancangannya? Pengaruh. Kalau Tuhan ingin mendisplay kemuliaannya melalui kita, sejelek apapun gitu, kemuliaannya tetap bersinar. Amin. Tuhan bilang dia akan pakai orang bodoh menurut ukuran dunia, dikatakan bodoh, tapi akan saya akan pakai mereka untuk memutarbalikkan dunia ini. Dia gak perlu orang-orang yang tampan, yang pintar supaya jadi display kemuliaan Tuhan, jadi alat yang indah di tangan Tuhan. Enggak. Yang hanya dicari itu cuma hati yang taat dan rela. Mau gak dipakai Tuhan, itu doang kok. Gak peduli siapa kita, sepintar apapun kita, enggak, Tuhan gak lihat. Yang terakhir, untuk kemuliaan Tuhan, segalanya untuk kemuliaan Tuhan. Kita dipakai untuk kemuliaan Tuhan, entah itu kita aktif atau pasif. Fael, anak saya yang pertama waktu kecil, umur 2 tahun dia belajar nulis, Bapak Ibu. Dia mau nulis namanya gak bisa, wong namanya anak umur 2 tahun ya. Lalu saya bantu dia, saya tuntun tangannya dari belakang, saya pegang pensilnya dan tangan dia sekaligus saya tuntun tulis namanya Fael. Begitu selesai dia langsung ambil kertasnya, dia lapor ke mamanya. Mama, Fael bisa tulis nama sendiri. Wah, saya nggak tahu siapa yang ngajarin dia sombong seperti itu, tapi dia begitu lari. Mama, saya bisa sendiri. Kadang kita juga seperti itu. Kalau yang bagus-bagus kita bilang ini pasti gara-gara saya. Kalau yang udah proyek gagal, pelayanan gagal, kurang bagus, oh ini gara-gara dia. Kalau kita bagus kita bilang, kalau pelayanan bagus, sukses, kita nyanyi, kita bilang segala kemuliaan buat Tuhan. Segala kemuliaan bagi Allah, betul gak? Padahal segala kemuliaan bagi dua. 50-50. 50% Tuhan, 50% saya. Iya. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Kita hanya dipakai oleh Tuhan untuk tujuan akhir, untuk memuliakan nama Tuhan. Dan yang terakhir adalah pertanyaan, apakah Allah adil atau tidak? Saya percaya ini adalah pertanyaan yang seharusnya keluar dari semua orang percaya. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang tidak pernah bertanya ini, saya malah mempertanyakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sungguh, ketika pertanyaan ini tidak pernah terlintas dalam benak Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah adil gak ya kalau begini?
1: Kok yang satu dipilih, yang satu enggak, satu dikasih, satu dibenci, satu dikeraskan. Wait, apakah Allah adil? Kalau Anda tidak pernah bertanya seperti ini, saya mempertanyakan diri Anda sekalian. Sungguh. Karena ada pertanyaan yang seharusnya memang timbul. Saya percaya sekali Paulus mempertanyakan hal ini. Itu bukan tiba-tiba muncul, tuing, ada lampu, gambar lampu di kepalanya kayak film-film kartun. Oh iya, ting, enggak. Ini pertanyaan yang digumulkan oleh Paulus. Saya percaya itu. Oleh sebab itu dia mengantisipasi pertanyaan ini. Karena apa? Karena dia juga pernah bertanya, Allah adil apa enggak ya? Saya percaya ini adalah sebuah pertanyaan dan jawaban yang sungguh-sungguh digumulkan oleh Paulus ketika dia 3 tahun berada di tanah Mesir. Itu adalah seminarinya dia, itu adalah perkuliahannya dia secara intensif pribadi dengan firman Tuhan Perjanjian Lama dan Roh Kudus yang menolong dia untuk mengerti. Dia bertanya, dia bergumul. Entah apakah pertanyaan itu muncul terlebih dahulu atau ketika dia baca firman Tuhan baru pertanyaan itu muncul. Itu tidak penting. Yang penting apa? Hasrat dari Paulus. Motivasi yang keluar dari diri Paulus. Apa motivasinya? Ayat yang kedua. Aku rela terpisah dari kasih Kristus buat mereka, Tuhan. Buat bangsaku, saudara-saudaraku yang belum percaya pada Tuhan, aku rela terpisah dari kasih-Mu. Ini motivasi, ini hasrat yang keluar dari Paulus. Dan ini yang penting. Saya sungguh merasa diberkati dengan pelayanan-pelayanan apologet, seminar-seminar apologet. Sungguh saya senang sekali melihat. Tapi hati-hati. Ketika kita ingin belajar tentang Tuhan, tentang keadilan Tuhan, terutama doktrin pilihan ini. Ketika keinginan kita tuh hanya untuk show off, supaya menang debat, untuk memuaskan knowledge, supaya ketika ditanya orang, saya bisa jawab. Dia gak tahu ketika jawab, orangnya tambah bingung, tambah sesat. Tapi ketika itu motivasinya, hati-hati. Ketika kita ingin belajar kebenaran firman Tuhan, ini loh doktrin yang bagus, ini doktrin yang benar, Allah memilih. Apakah itu ada hasrat yang keluar dari dalam hati saudara? Bagaimana dengan mereka ya Tuhan? Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mencek hati kita masing-masing saat ini. Kita cek hati kita masing-masing. Walaupun kita tidak tahu dengan sempurna semua sifat-sifat Allah, karena pikiran kita yang terbatas. Tapi yang pertama kita tahu sungguh, Allah itu penuh kasih. Dan dengan adil, karena dia adil adanya, dia mencurahkan belas kasihannya pada siapa yang dia telah tentukan. Kita tahu kebenaran itu. Walaupun kita mungkin tidak terlalu paham. Mungkin sama seperti Paulus pada pasalnya yang ke-11 akhirnya dia berkata, betapa dalamnya pikiran Tuhan. Tidak terselami. Siapa yang bisa menjadi penasehat Tuhan? Mungkin akhirnya kita juga berpikir, saya gak bisa paham. Sepenuhnya saya gak bisa paham Tuhan. Mungkin ada yang ganjel Tuhan. Tapi kebenaran ini yang Alkitab katakan, ini sebuah kebenaran yang harus kita tahu. Allah itu benar adanya. Allah itu adil adanya. Dia penuh kasih. Dan dia mencurahkan belas kasihannya kepada siapa yang telah dia tentukan. Itu kebenaran pertama. Kebenaran kedua. Tuhan pilih saudara dan saya bukan karena siapa kita, tapi karena siapa dia. Bukan karena kehebatan kita, kekuatan kita, kepintaran kita, tapi karena siapa dia. Yang ketiga, kita tidak tahu siapa yang dipilih dan siapa yang tidak dipilih. Kita terbatas. Kita tidak tahu. Karena tiga kebenaran ini, coba kita cek hati kita masing-masing. Ketika kita melihat orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan, bagaimana hati kita? Apakah biasa aja? Nothing different. Enggak ada bedanya. Atau hati kita benar-benar menangis, menjerit. Tuhan, kenapa mereka? Kadang-kadang kita melihat orang-orang yang lebih baik dari kita. Tuhan, kenapa mereka enggak? Apakah hati kita menjerit? Cek hati kita masing-masing. Ketika kita mendengar bahwa di luar sana, bahkan di Indonesia, ratusan suku di Indonesia yang masih belum mendengarkan Injil, masih unreached people group, apa yang hati kita rasakan? Ketika kita tahu bahwa di luar sana, di dunia sana, ribuan suku masih belum mendengar Injil, belum tersentuh oleh Injil, apa yang hati kita rasakan? Apakah hati kita menjerit sama seperti Paulus? Tuhan, aku rela melakukan apapun. Aku rela memberikan apapun, Tuhan. Apa yang saya miliki, apa yang saya punya, yang bisa saya lakukan untuk mereka. Apakah kita memiliki hasrat seperti itu? Cek hati kita. Yang kedua, cek hati kita. Ketika kita tahu kebenaran ini. Ketika kita tahu kebenaran ini. Apakah kita memiliki sikap yang sama seperti Paulus? Dia paham kebenaran ini, tapi dia berkata, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Apakah kita memiliki sikap seperti Paulus? Atau seperti Charles Spurgeon yang berkata, karena tidak ada tanda tulisan di punggung orang percaya, elected, terpilih. Karena tidak ada, saya tidak bisa lihat. Oleh sebab itu saya akan mengkhotbahkan Injil Kristus selagi saya bisa. Apakah kita memiliki sikap seperti ini? Mari kita berdoa.

seberapa setianya kami. Tapi perjalanan kekristenan kami adalah tentang kesetiaan-Mu Yesus, seberapapun tidak setianya kami. Oleh sebab itu kami mau

Roma. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya, kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu, sebab aku ingin melihat kamu untuk memberitakan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat,
atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja, dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya, yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu, Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu, mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

apakah tujuan utama manusia? Nah, kita akan bertanya, apa arti utama di dalam kalimat tadi? Nah, utama di dalam kalimat tadi bukan berbicara tentang nomor satu. Seolah-olah ada yang nomor dua, ada nomor tiga, dan seterusnya. Seolah-olah bahwa memuliakan Allah itu adalah yang paling penting, kemudian ada hal-hal lain yang kita bisa lakukan yang penting tetapi tidak sepenting memuliakan Allah. Bukan itu yang dimaksud oleh para perumus Westminster. Utama di sana bukan dalam hal urutan. Utama di sana harus dipahami sebagai sebuah inti. Atau saya bisa gambarkan itu merupakan sebuah payung yang memayungi segala sesuatu yang kita lakukan. Jadi memuliakan Allah bukan sebuah tindakan terpisah dari tindakan-tindakan yang lain. Tapi sebaliknya, semua tindakan yang kita lakukan adalah untuk memuliakan Allah. Jadi tidak bisa memuliakan Allah disetarakan dengan yang lain. Segala sesuatu berujung pada memuliakan Allah. Itu yang dimaksud oleh para perumus Westminster. Nah, untuk menjelaskan ini, saya ingin membandingkannya dengan sebuah ayat di dalam Alkitab. Alkitab mengajarkan di Ulangan 6 dan Matius 22. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Lalu kemudian Tuhan Yesus secara khusus di Matius 22 menambahkan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, saudara, dua perintah yang saling berkaitan ini mengajarkan sesuatu yang penting bagi kita. Kalau memang kita dituntut mengasihi Allah dengan segenap jiwa, segenap hati, segenap keberadaan kita, kekuatan akal budi kita, berarti tidak ada lagi yang sisa untuk yang lain. Bagaimana bisa Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi Allah dengan segenap hati seluruh hidup kita, tapi masih diperintahkan untuk mengasihi orang lain? Bukankah sudah tidak ada yang sisa pada saat kita memberikan segenap seluruhnya kepada Allah? Saya yakin maksud Tuhan Yesus bukan seperti itu. Maksud Tuhan Yesus adalah ketika kita mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita, itu bukan nomor satu, tapi itu merupakan inti, itu merupakan payung dari segala sesuatu. Karena kita mengasihi Allah, maka kita mengasihi manusia. Jadi mengasihi manusia itu masuk di dalam kita mengasihi Allah. Tidak heran Alkitab mengatakan, barang siapa mengatakan dia mengasihi Allah dan membenci saudaranya, maka dia adalah pendusta. Karena ketika kita mengasihi orang lain, maka kita sedang membuktikan kasih kita kepada Allah. Demikian pula dengan rumusan Katekismus Westminster. Ketika kita memuliakan Allah, itu bukan berarti tindakan pertama, tindakan yang terpisah dari hal-hal lain. Tapi itu menjadi inti, menjadi payung dari segala sesuatu yang kita lakukan. Tidak heran, Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 31, salah satu ayat favorit saya. Apapun yang engkau lakukan, baik engkau makan atau minum, atau apapun juga yang engkau lakukan, lakukanlah untuk memuliakan Allah. Juga Petrus di dalam suratnya 1 Petrus pasal yang keempat, dia mengatakan kita melakukan segala sesuatunya supaya Allah dimuliakan di dalam segala sesuatu. Jadi apapun yang kita lakukan, kita melakukannya untuk kemuliaan Allah. Bukan kita memuliakan Allah satu hal, kemudian melakukan yang lain, hal yang terpisah dari memuliakan Allah. Sama sekali bukan. Memuliakan Allah itu menjadi dorongan di dalam hidup kita. Menjadi motivasi yang terbesar di dalam hidup kita. Menjadi hasrat yang paling membara di dalam hidup kita. Karena kita ingin memuliakan Allah, maka kita melakukan apapun untuk kemuliaannya dia. Saya juga teringat ketika Paulus memberi nasihat kepada para budak di Kolose pasal yang ketiga. Dia mengatakan, hai para hamba, taatilah Tuhanmu. Bekerjalah seperti untuk Tuhan. Bahkan hal-hal yang tampaknya sekuler, yaitu pekerjaan, yang biasanya dipisahkan dari hal-hal yang rohani, tetap kita lakukan untuk memuliakan Allah. Jadi sekali lagi, memuliakan Allah bukan nomor satu, lalu diikuti hal-hal lain.

bukan terpisah dari hal-hal lain, tapi menjadi inti, menjadi payung untuk semuanya. Ini membawa sebuah konsekuensi yang cukup penting bagi kita, yaitu kita meniadakan perbedaan antara yang sakral, yang rohani, dengan yang sekuler, yang tampaknya duniawi. Kalau memang memuliakan Allah menjadi hasrat bagi kita di dalam seluruh aspek kehidupan kita, kalau memang memuliakan Allah merupakan satu-satunya motivasi kita melakukan apapun di dalam hidup kita, maka kita juga seharusnya sadar, meyakini, menerima bahwa tidak ada satupun di dalam hidup kita yang sekuler. Dalam arti tidak ada satupun di dalam hidup kita yang terpisah dari Allah. Segala sesuatu di dalam hidup kita adalah hal yang sakral karena kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Studi kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, keluarga kita, pacaran kita, apapun yang kita lakukan, sepele apapun, di area apapun, kita tahu bahwa semuanya itu adalah rohani. Mengapa? Karena kita melakukan semuanya itu untuk memuliakan Allah. Jadi apa artinya utama di dalam rumusan Katekismus Westminster? Utama bukan berarti nomor satu, tetapi utama berarti inti dari segala sesuatu, payung yang melingkupi segala sesuatu. Kiranya hidup kita benar-benar ditujukan pada tujuan ini, tujuan yang utama, yaitu memuliakan Allah. Apakah kita mau melakukan apapun di dalam hidup kita, kita selalu ingat kita melakukannya untuk kemuliaan Allah. Tuhan memberkati kita. Amin.

waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

9. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

dalam keterbatasan. Kita dibatasi oleh penglihatan mata jasmani, pikiran dan perasaan alami. Akibatnya, kemustahilan adalah wajar. Sedangkan Tuhan adalah supernatural, beyond the natural, tidak terbatas. Akibatnya, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Keterbatasan kita ini mengakibatkan kemampuan kita melihat, mengerti, dan mengalami kehebatan dan kemahakuasaan Tuhan menjadi terbatas. Jika kita tetap di dalamnya, maka kita hanya mampu memahami dan mengalami Tuhan sebesar alamiah. Kalau mau mengalami Tuhan yang supernatural, kita harus berani keluar dari keterbatasan kita. Secara natural, Israel dihadang lautan dan tidak ada jalan keluar. Secara supernatural, Allah memerintahkan Musa membelah air laut itu dan mereka berjalan di tanah kering. Secara natural, Daud hanya seorang gembala kambing domba. Secara supernatural, Daud demi nama Allah Israel mengalahkan raksasa

diberikan kepada 5.000 orang. Keberanian percaya kepada Yesus, taat kepada firman hidup untuk melangkah keluar dari keterbatasan. Itulah yang akan memampukan kita melihat hal-hal yang supernatural.

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami.

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

3 ayat 6 sampai 8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

Perkenalkan, saya Paulus Surya. Saya pendeta yang mengembalakan jemaat gereja Westminster Presbyterian di kota Perth, Western Australia. Mari kita membuka dan membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Tema khotbah pada hari ini adalah Bila Yesus di pusat hidupmu. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Saudara-saudara sekalian, di suatu tempat di Australia, pada saat musim panen kentang tiba, maka para petani berkumpul di satu tempat untuk memisah-misahkan antara kentang-kentang yang besar-besar, yang baik-baik, dengan kentang-kentang yang kecil-kecil, yang kurang baik. Lalu mereka memisahkan dengan memasukkan ke truk yang berbeda, lalu dibawa ke market, ke pasar. Suatu kali, ada seorang petani yang tidak memisah-misahkan antara kentang-kentang yang besar-besar, yang baik-baik, dengan kentang kecil yang kurang baik, tetapi mencampurkan begitu saja dengan memasukkan ke sebuah bak truk. Lalu, petani itu membawa truk itu ke market, ke pasar untuk menjualnya, tetapi sengaja dilewatkan ke jalan yang berbatu-batu. Sampai di pasar, orang-orang melihat itu pada heran. Karena rupanya kentang-kentang yang besar-besar, yang baik-baik itu muncul di permukaan, di atas. Sedangkan kentang-kentang yang kecil-kecil, yang kurang baik itu tenggelam di bawah. Rupanya jalan yang berbatu-batu itu telah memisahkan antara kentang yang baik-baik, yang besar-besar, dengan kentang-kentang yang kurang baik, yang kecil-kecil. Saudara-saudara, demikian juga di dalam kehidupan ini. Saya memikirkan bahwa di dalam kehidupan kita, maka jalan yang berbatu-batu, yang Tuhan izinkan ada dalam hidup saudara dan saya, itu akan memisahkan, membedakan antara orang yang imannya besar, imannya baik, dengan orang yang imannya tidak baik, imannya kecil, bahkan yang beriman secara

hidup dan sebagainya dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, apakah tatkala Tuhan mengizinkan jalan berbatu-batu ada dalam hidup saudara, saudara muncul seperti kentang yang besar-besar itu di permukaan, berkemenangan atas berbagai tantangan jalan yang berbatu-batu dalam hidup ini, atau sebaliknya, saudara itu tenggelam di dalam masalah saudara, seperti kentang-kentang yang kurang baik, yang kecil-kecil, yang tenggelam di bawah. Saudara, saya percaya bahwa Tuhan menghendaki supaya saudara dan saya melewati jalan yang berbatu-batu, kita muncul sebagai orang yang berkemenangan terhadap berbagai jalan yang berbatu-batu, terhadap berbagai persoalan hidup ini. Salah satu bagian firman Tuhan yang mengajarkan untuk saudara dan saya hidup berkemenangan atas segala persoalan hidup ini tercatat di dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 23 ini. Di mana mencatat tentang Tuhan Yesus yang bangkit, yang menampakkan diri kepada para muridnya. Saudara-saudara, para murid saat itu sedang mengalami persoalan hidup, jalan yang berbatu-batu. Yaitu mereka sedikitnya mengalami takut kepada orang-orang Yahudi. Sehingga mereka mengunci pintu-pintu. Mereka tahu bahwa orang Yahudi telah membunuh gurunya, Yesus. Dan mereka pengikut Yesus. Mereka ketakutan. Lalu mereka juga ada di dalam keadaan sedih, bingung. Karena Yesus yang mati, pagi itu perempuan-perempuan termasuk Maria Magdalena mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Dan mereka itu adalah saksinya. Tetapi saudara-saudara, kalau kita melihat latar belakang orang Yahudi pada waktu itu, kesaksian para wanita itu kurang bisa dipercaya. Sehingga mereka di dalam keadaan bingung, dalam keadaan takut. Dan di dalam keadaan seperti itu, Yesus yang bangkit menjumpai mereka, berdiri di tengah-tengah mereka, dan memberikan kekuatan kepada mereka. Saudara-saudara, inti berita daripada Yohanes pasal yang ke-20, 19-23 yang telah kita baca ini yaitu, jika Yesus yang bangkit ada di tengah-tengah hidup saudara dan saya, bila Yesus yang bangkit ada di pusat hidupmu, maka kita akan mengalami kemenangan atas berbagai persoalan hidup ini. Kita akan mengalami kemenangan di dalam menjalani jalanan yang berbatu-batu. Nah, berdasarkan Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23 ini, di dalam rangka peringatan Paskah ini, mari kita melihat apa saja bentuk-bentuk kemenangan tersebut bila Yesus ada di pusat hidup kita. Bentuk-bentuk kemenangan terhadap persoalan hidup itu apa saja? Yang pertama-tama, saudara dan saya akan mengalami peaceful. Hidup yang penuh kedamaian di tengah persoalan hidup. Saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam Yohanes 20 ini, sedikitnya dua kali di dalam ayat 19 dan ayat 21, Yesus berkata pada waktu berdiri di tengah-tengah akan murid-muridnya, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Peace be with you. Saudara-saudara, latar belakang akan kisah itu adalah beberapa hari sebelumnya, Yesus memberitahu murid-muridnya bahwa dia akan ke Yerusalem, lalu dia akan dianiaya, bahkan akan dibunuh, akan disalibkan. Maka pada saat itu murid-murid yang dimulai dengan Petrus itu berkata kepada Tuhan Yesus, sekali-kali penderitaan itu tidak akan menimpa engkau. Bahkan kami masuk penjara demi engkau pun kami rela. Bahkan mati pun kami berani. Tapi saudara-saudara, tatkala Yesus benar-benar ditangkap sebelum disalibkan, semua murid termasuk Petrus itu lari semuanya. Nah, pada saat Tuhan Yesus kemudian betul-betul ditangkap,

0: mati, lalu bangkit kembali, dan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus tidak berkata kepada murid-muridnya itu, makanya lain kali jangan asal ngomong. Kalau mau ngomong tuh pikir dulu. Kalian keterlaluan, lari semua. Katanya masuk penjara pun berani, mati pun berani. Tuhan Yesus tidak berkata juga, mana Petrus, mana Petrus. Lalu Petrus dipanggil, lalu dimaki-maki di depan murid-murid lainnya. Tidak, saudara-saudara. Tapi justru yang keluar dari perkataan Tuhan Yesus adalah, peace be with you. Damai sejahtera bagi kamu. Apa artinya, saudara-saudara? Artinya adalah Tuhan Yesus menyatakan pengampunan. Pengampunan yang membawa damai sejahtera. Pengampunan yang membawa damai sejahtera. Tatkala saudara dan saya mengalami pengampunan di dalam Yesus Kristus, di situ ada damai sejahtera sejati. Saudara-saudara, beberapa tahun yang lampau, saya pernah mengunjungi orang yang baru 2-3 kali datang berbakti di gereja di mana saya mengembalakan. Saya datang ke rumahnya mengunjungi seorang pria. Saya bersama dengan 2 pengurus gereja. Tatkala berbincang-bincang, berkenalan. Lalu karena saya perhatikan, pria itu sepertinya sendirian di rumah. Maka kemudian saya bertanya, maaf ya, saya pengen tahu ya, apakah sudah berkeluarga? Saudara-saudara, pada waktu saya bertanya begitu, rupanya wajahnya berubah. Lalu dia berkata, maaf ya bapak-bapak, bolehkah saya hanya berbicara kepada Bapak Pendeta Paulus? Oh, saudara-saudara, rekan saya 2 orang pengurus gereja itu langsung mengatakan, oh kalau gitu kami keluar dulu ya. Lalu pria itu mengatakan, enggak usah, saya mau ajak Pendeta Paulus ke ruangan lain ya. Lalu saya diajak ke ruangan lain, saudara-saudara. Pada waktu saya diajak ke ruangan lain, tinggal berdua, lalu dia berkata, Bapak tadi bertanya apakah saya sudah berkeluarga? Saya sulit menjawabnya di depan 3 orang. Tapi saya ingin menjawabnya hanya di depan Pendeta Paulus. Saya sudah berkeluarga sebenarnya. Tetapi saya juga sudah bercerai. Lalu dia ungkapkan dosa-dosa kesalahan masa lalunya. Lalu dia berkata, dengan dosa-dosa seperti itu, apakah benar-benar ada pengampunan daripada Tuhan? Saudara-saudara, saya kemudian meyakinkan pria itu, bahwa jikalau kita sungguh-sungguh bertobat, menyesali akan segala dosa kita dan datang memohon pengampunan daripada Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit, maka saat itu saya menyebutkan satu ayat dari Yesaya 1 ayat 18. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu itu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Lalu saya ajak dia untuk betul-betul memohon ampun kepada Tuhan. Dan meneguhkan imannya untuk menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saudara-saudara, selesai berdoa, saya melihat perubahan di dalam wajahnya. Dia mengalami damai karena dia tahu meskipun dia sudah berdosa, tetapi Tuhan Yesus yang mati dan bangkit itu sudah mengampuninya. Pengampunan sejati yang membawa damai sejahtera akan bisa kita miliki jikalau kita itu menempatkan Yesus di tengah hidup kita, Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Saudara, saya tidak tahu pergumulan dosa apa yang saudara itu miliki. Tetapi pergumulan dosa apapun itu, jikalau saudara benar-benar datang kepada Tuhan Yesus Kristus, yang sudah datang terlebih dahulu ke dalam dunia ini, mati dan bangkit kembali, dan saudara menerima pengampunannya, maka akan ada damai sejahtera sejati yang akan bisa kita miliki. Itu yang pertama, saudara-saudara. yang bisa kita pelajari dari bagian Yohanes 20 ayat 19 sampai 23 ini. Sekarang yang berikutnya, saudara-saudara. Apa bentuk kemenangan selanjutnya bila Yesus ada di pusat hidup kita? Bukan hanya peaceful, damai sejahtera, tetapi juga akan ada joyful, sukacita hidup. Meskipun kita ada di tengah persoalan hidup, saudara-saudara. Di dalam ayat yang ke-20, Yohanes 20 ayat yang ke-20, di situ dikatakan bahwa murid-murid bersukacita tatkala melihat Tuhan Yesus, yaitu Yesus yang telah bangkit, yang mana Yesus itu juga menunjukkan akan tangannya dan lambungnya yang bekas ditusuk oleh tombak. Nah, saudara-saudara, mereka sangat bersukacita. Meskipun masalah hidup mereka itu masih ada. Sedikitnya, mereka masih tahu bahwa orang-orang Yahudi itu akan mencari mereka dan sangat mungkin pengikut Kristus akan dianiaya dan bahkan akan dibunuh. Tetapi meskipun mereka itu tahu masih ada masalah, tetapi mereka bisa bersukacita karena mereka melihat Yesus yang benar-benar telah bangkit dari kematian, yang seperti pernah dikatakannya kepada mereka. Nah, saudara-saudara, jikalau kita memahami akan kebenaran ini, maka sesungguhnya hidup kita pun juga akan mengalami sukacita yang sejati, meskipun di tengah masalah hidup ini. Saya ingat, saudara-saudara, satu permainan American football, yaitu sepak bola di Amerika, pernah saudara-saudara diceritakan bahwa ada satu kota di mana ada dua universitas itu sedang bertanding American football. Nah, supporternya itu masing-masing berteriak kalau timnya itu menggolkan. Jadi kalau timnya itu membuat gol, mereka bersorak-sorak. Sebaliknya kalau tim yang satunya juga membuat gol, tim pendukungnya juga bersorak-sorak. Satu kali saudara-saudara, tatkala golnya itu terjadi, ternyata yang lebih ikut bersorak-sorak bukan hanya pendukung tim yang memasukkan bola, tetapi pendukung tim yang kemasukan bola itu juga bersorak-sorak bahkan dengan suara lebih kencang. Kok bisa? Kenapa saudara-saudara? Oh, rupanya setelah diselidiki, supporter tim yang kemasukan bola itu ternyata pada bawa radio, saudara-saudara. Mereka itu sambil mendengarkan juga pertandingan American football tingkat nasional, di mana tim mereka, tim utamanya universitas itu, sedang bertanding dan sedang menang. Jadi meskipun yang ada di depan itu sedang kalah kemasukan gol, tetapi yang lebih penting, mereka tahu ternyata mereka sedang menang. Oh, saudara-saudara, membacakan kisah ini, saya mengingat bahwa bisa jadi saudara dan saya, hidup kita itu di depan kita itu ada masalah, ada persoalan. Sepertinya kita itu berat menghadapinya. Tetapi kalau kita itu melihat Yesus yang bangkit, yang sudah menang daripada kematian, menang untuk kita akan persoalan hidup terbesar kita, maka kita itu bisa bersukacita meskipun masalah sehari-hari masih ada. Tetapi kita tetap bisa mengalami sukacita sejati karena masalah terbesar sudah diselesaikan, dikalahkan oleh Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Sehingga saudara-saudara, seharusnya memang berita akan kebangkitan Yesus, berita Paskah, seharusnya membuat saudara dan saya bisa bersukacita dengan sukacita yang sejati. Apapun masalah yang ada di depan kita tetap bisa bersukacita sejati karena masalah terbesar kita diselesaikan di dalam kebangkitan Yesus dari kematian. Itu hal yang kedua yang dapat kita alami sebagai bentuk hidup berkemenangan. Tatkala Yesus itu benar-benar ada di pusat hidup kita. Yesus yang bangkit ada di pusat hidup kita. Yang ketiga, saudara-saudara, selanjutnya, kita bisa melihat bahwa bentuk kemenangan selanjutnya, bila Yesus itu ada di pusat hidup saudara dan saya, bukan hanya peaceful, joyful, tetapi juga yang berikutnya adalah useful. Saudara dan saya menjadi orang yang berguna, dipakai oleh Tuhan untuk kelebaran kerajaan Tuhan. Saudara-saudara, mari kita perhatikan ayat yang ke-21b. Di situ Tuhan Yesus berkata demikian kepada murid-muridnya. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku sekarang mengutus kamu. Saudara, siapa yang diutus oleh Tuhan Yesus di sini? Murid-murid Tuhan Yesus saja waktu itu? Atau termasuk kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Saudara-saudara, konteks di dalam Yohanes 20 ayat 19-23 ini jelas. Konteksnya adalah yang dimaksud, yang diutus oleh Tuhan Yesus adalah murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Tetapi kata-kata yang sama, di mana seperti Bapa mengutus aku, Yesus berkata, aku mengutus kamu, itu juga Tuhan Yesus kenakan di dalam Yohanes 17 ayat 18 dan seterusnya, bukan hanya bagi murid-murid saja waktu itu, tetapi juga bagi orang-orang percaya karena pemberitaan daripada murid-murid itu, sehingga mencakup semua orang percaya, termasuk saudara dan saya. Jadi saudara-saudara, jikalau saudara dan saya menempatkan Tuhan Yesus di tengah-tengah hidup kita, menjadi pusat hidup kita, Yesus yang telah mati dan bangkit itu, maka hidup saudara dan saya akan menjadi useful, karena Tuhan mau mengutus dan memakai saudara dan saya. Saudara, saya ingat salah satu penjara di Amerika yang sangat menakutkan beberapa tahun yang lampau, itu adalah penjara Angola atau Angola Prison di daerah Louisiana di Amerika. Mengapa itu penjara yang sangat menakutkan? Karena dihuni ribuan orang, kapasitasnya sekitar 5.000 dan hampir selalu penuh, dan dihuni oleh orang-orang yang sudah dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Penjahat-penjahat kelas kakap yang sangat besar akan kesalahannya. Dan di sana, saudara-saudara, para penjahat itu seringkali berkelahi. Jadi kalau dihitung itu perkelahian di penjara Angola itu, dalam setahun itu bisa 400 lebih kasus perkelahian yang sempat dicatat oleh petugas. Satu tahun itu 365 hari, saudara-saudara. Kalau 400 lebih berarti setiap hari ada perkelahian, bahkan satu hari bisa lebih dari sekali perkelahian itu. Nah, saudara-saudara, di tengah-tengah akan keadaan seperti itu, kepala penjara waktu itu mungkin akan sedikit gila, sehingga dia itu menyediakan pisau malah. Siapa yang mau pakai pisau terserah, mau bunuh-bunuhan juga terserah. Nah, saudara-saudara, saat itu tembok-tembok itu banyak bercak-bercak darah, karena perkelahian itu begitu sering terjadi. Nah, saudara-saudara, tapi sebenarnya kejadian seperti ini tidak boleh dibiarkan. Dan betul, saudara-saudara, ternyata tidak lama kemudian kepala penjara itu diganti. Dan yang menggantikan adalah ternyata seorang Kristen yang baik. Semua pisau disita. Perkelahian itu diumumkan tidak boleh terjadi. Dan pisau-pisau yang disita itu diganti dengan apa, saudara-saudara? Yaitu diberikan Alkitab. Ditaruh di penjara itu kitab-kitab suci. Nah, saudara-saudara, banyak yang tidak suka akan Alkitab, membuang begitu saja atau menyobek-nyobeknya. Tetapi banyak juga yang karena banyak waktu di penjara, lalu mulai membaca. Dan saudara-saudara, yang mengherankan, banyak yang mulai membaca firman Tuhan, bertemu dengan Yesus Kristus. Dan betul-betul hidupnya bertobat. Hidupnya bertobat
1: dan mau untuk kemudian bisa dipakai melayani Tuhan. Tapi bagaimana bisa melayani Tuhan? Mereka itu harus diperlengkapi. Kepala penjara kemudian tahu bahwa di dekat daripada penjara itu ada sekolah teologi. Maka dipanggillah dosen-dosen untuk mengajari bagaimana bisa ber-PI, mengabarkan Injil. Dan orang-orang yang sudah diperlengkapi ini bisa bercerita kepada teman-temannya. Bahkan kemudian diaturkan supaya dalam seminggu mungkin sekali itu bisa pergi ke penjara lain, lalu menginjili di sana, lalu balik lagi. Minggu depan bisa pergi ke penjara yang lain, menginjili di sana, lalu balik lagi. Dan pada waktu tiba harinya mereka harus dihukum mati, ya mereka menjalani hukuman mati. Tetapi saudara-saudara di sini kita bisa melihat bahwa pertemuan dengan Tuhan Yesus Kristus secara pribadi, sesuai dengan yang diberitakan kitab suci, telah membuat hidup yang sia-sia menjadi useful, menjadi hidup yang berarti. Saudara-saudara, di dalam peringatan Paskah ini, saya ingin berkata kepada saudara, apapun profesi saudara, apapun pekerjaan saudara, saudara jikalau betul-betul memiliki relasi dengan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit itu, Yesus Kristus ada di pusat hidupmu, maka kita juga akan dipakainya menjadi alat Tuhan yang mulia, menjadi utusan Tuhan. Mungkin itu di tengah keluarga saudara. Mungkin itu di tempat pekerjaan saudara. Mungkin itu di tempat saudara kuliah atau belajar. Atau di dalam hidup sehari-hari. Saya percaya jikalau Yesus ada di pusat hidupmu, Yesus yang bangkit itu, maka hidup kita menjadi useful. Tidak sia-sia, tetapi menjadi hidup yang bernilai kekal. Dan yang terakhir, saudara-saudara, tatkala Yesus ada di pusat hidup kita, maka bentuk kemenangan selanjutnya yang akan kita alami adalah bukan hanya kita akan mengalami peaceful, joyful, useful, tetapi juga saudara dan saya akan mengalami kehidupan yang powerful. Hidup yang penuh dengan kuasa. Karena kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus menyertai saudara dan saya. Saudara-saudara perhatikan, di dalam ayat yang ke-22. Di dalam ayat yang ke-22, di situ Yesus dicatat, Yesus yang telah bangkit itu menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Apa maksudnya tatkala Yesus berkata, terimalah Roh Kudus? Saudara, seorang sarjana Alkitab yang bernama D.A. Carson, dia menafsirkan bahwa kata-kata Tuhan Yesus ini artinya adalah simbol daripada Roh Kudus untuk hari Pentakosta yang akan terjadi 50 hari kemudian. Saat Yesus berkata, terimalah Roh Kudus itu. Sedangkan seorang tokoh reformator, yaitu John Calvin, dia mengomentari bahwa perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan terimalah Roh Kudus, itu artinya adalah pemberian Roh Kudus di muka yang pemenuhannya adalah di hari Pentakosta. Itu artinya. Saudara-saudara, yang pasti perkataan Tuhan Yesus terimalah Roh Kudus ini, itu artinya adalah bila Yesus betul-betul ada di dalam pusat hidup kita, Roh Kudus akan memimpin hidup kita. Sehingga hidup kita ini akan memiliki power. Kita memiliki powerful, penuh kuasa. Di dalam menghadapi kesulitan hidup, di dalam menghadapi tantangan oleh dosa, di dalam menjadi saksi Kristus, kita ini akan menjadi powerful. Saudara-saudara, kita bisa lihat perubahan daripada murid-murid Tuhan Yesus sendiri. Mereka yang tadinya lari, ketakutan, ternyata menjadi pemberani, penuh kuasa. Salah satunya Petrus sendiri, yang sudah berjanji, berani mati, berani masuk penjara untuk Yesus, yang kemudian lari, tapi pada waktu bertemu dengan Yesus yang bangkit, dan ada kuasa Roh Kudus menyertainya. Kita bisa melihat saudara-saudara di Kisah Rasul pasal 5, pada waktu dia itu dilarang untuk memberitakan Injil, dia berani berkata, silahkan pilih taat kepada Allah atau taat kepada manusia. Dia begitu penuh dengan kuasa dalam hidupnya. Demikian juga saudara-saudara, saya percaya jika Yesus yang bangkit ada di tengah hidup kita, dan hidup kita itu dipimpin oleh Allah Roh Kudus, maka ada kuasa Tuhan yang menyertai saudara dan saya untuk hidup kita ini menjadi hidup yang penuh kuasa, berkemenangan atas berbagai persoalan hidup, berkemenangan atas tantangan godaan dosa, dan berkemenangan untuk menjadi saksi Kristus dimanapun Tuhan tempatkan. Sudah beberapa waktu yang lalu saya membaca satu kisah tentang seorang misionari yang melayani di satu daerah di India yang tidak ada orang Kristen sama sekali di situ. Lalu tatkala dia itu memberitakan Injil di daerah itu ada satu kepala suku yang tidak suka kepada apa yang dilakukannya. Padahal dia memberitakan Injilnya itu juga berhati-hati, tetapi sudah terbaca oleh kepala suku di situ. Dan kepala suku ini tidak suka karena dia memberitakan tentang orang yang namanya Yesus yang asing bagi mereka. Suatu kali saudara-saudara, kepala suku itu ingin ngerjain misionari ini. Pada waktu misionari itu ada di rumahnya dan dia sedang berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan membukakan kesempatan supaya Injil bisa diterima di situ. Ada orang yang diselamatkan. Tiba-tiba pintu rumahnya itu diketok. Pada waktu kemudian misionari itu membukakan pintu, ternyata saudara-saudara yang datang itu kepala suku. Wah, misionari itu dalam hati pikir apakah Tuhan mengirim kepala suku ini untuk bisa menerima Tuhan Yesus, sehingga nanti anak buahnya pun juga bisa terima Tuhan Yesus. Saudara, tapi kemudian kepala suku itu berkata, Pak, boleh saya masuk untuk berbincang-bincang? Oh, silakan, silakan. Pak, saya ini sakit, Pak. Saya ingin untuk Bapak mendoakan. Karena saya lihat Bapak ini suka berdoa. Dan Bapak itu berdoa kepada seorang yang asing namanya bagi saya. Jadi silakan Bapak doakan saya. Supaya saya bisa sembuh. Wah, misionari itu senang sekali, saudara-saudara. Dia berdoa dalam hati, Tuhan, buatlah mujizat. Supaya orang ini bisa sembuh. Sehingga kalau dia sembuh, dia bisa percaya Tuhan Yesus. Sehingga anak buahnya juga bisa percaya Yesus. Jadi kemudian dia berkata, saya akan berdoa bagi Bapak kepada Allah yang namanya Yesus Kristus. Bapak mau untuk berdoa bersama saya kepada Allah yang namanya Yesus Kristus? Oh, saudara-saudara, kepala suku itu berkata, namanya siapa terserah, yang penting saya bisa sembuh. Lalu misionari itu mulai mendoakan. Saudara-saudara, terkadang pada waktu berdoa dengan tutup mata, kepala suku itu hanya berpura-pura. Dia sebenarnya membawa sebilah pisau di balik jubahnya. Tatkala misionari itu sedang berdoa, maka dia mengambil menjabut pisaunya. Lalu dengan beringas, dia menghunjamkan pisau itu kepada misionari itu berkali-kali, sampai misionari itu berlumuran darah, lalu kepala suku itu meninggalkan rumah itu. Saudara-saudara, misionari itu dengan sekuat tenaga sebelum mengembuskan nafasnya yang terakhir, dia mengambil secari kertas dan sebuah pen, lalu dia menuliskan di situ, Yesus anakku, lanjutkanlah pelayanan ini. Saudara-saudara, rupanya dia berpesan kepada anaknya yang sedang sekolah teologi supaya bisa melanjutkan pelayanannya di situ. Lalu dia meninggal, saudara-saudara. Waktu anaknya itu tahu ayahnya itu meninggal dibunuh oleh kepala suku di satu pedalaman di India, dia tidak bisa terima, saudara-saudara. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, ayahku itu pergi bukan bertamasya, pergi untuk melayanimu. kenapa harus berakhir seperti itu? Oh Tuhan, aku tidak mau melanjutkan pelayanan itu. Sia-sia. Tapi saudara-saudara, rupanya anaknya misionari itu punya fiancé, punya calon teman hidup itu yang hatinya begitu murni untuk Tuhan. Menguatkan dia. Mengingatkan dia. Bahwa kalau kita bersandar kepada Tuhan, bersandar kepada Allah Roh Kudus, Tuhan bisa memakai sesuatu yang sepertinya tidak baik pun untuk yang baik. Oh saudara-saudara, akhirnya setelah dia tamat, dengan kekuatan dan mohon kekuatan daripada Tuhan, dia datang lagi ke situ untuk coba memberitakan Injil. Nah saudara-saudara, kepala suku yang tahu bahwa ternyata anaknya itu datang, padahal ayahnya itu dulu dibunuhnya, kemudian pengen tahu siapa sih Yesus itu. Sehingga ada orang yang dibunuh anaknya malah datang. Lalu dia benar-benar bertanya. Dan anak misionari itu menjelaskan tentang Yesus Kristus yang adalah juru selamat manusia satu-satunya yang telah mati untuk menggantikan hukuman bagi orang yang percaya kepadanya, yang bangkit kembali, memberikan masa depan yang penuh kuasa. Kepala suku itu bertobat, saudara-saudara. Dan saat dia bertobat, banyak anak buahnya yang juga bertobat. Tuhan telah memakai akan anak dari misionari ini yang bersandar kepada Tuhan untuk dengan penuh kuasa boleh menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Saudara-saudara, mungkin saudara dan saya tidak dipanggil Tuhan untuk ke pedalaman seperti misionari ini. Tetapi prinsipnya sama. Jikalau Yesus yang bangkit itu ada di dalam pusat hidupmu, saudara dan saya itu dipimpin oleh Roh Kudus, maka akan ada kuasa yang menyertai saudara dan saya untuk hidup berkemenangan atas persoalan hidup ini, atas berbagai tantangan dengan dosa, dan bahkan untuk menjadi saksi Kristus. Saudara, mari kita di hari Paskah ini, kita boleh serahkan diri kita kepada Tuhan yang telah bangkit itu sehingga dia boleh ada di tengah-tengah hidup kita, center hidup kita, memimpin hidup kita. Sehingga hidup kita ini benar-benar boleh mengalami peaceful, damai sejahtera, joyful, sukacita sejati, useful, kita benar-benar boleh dipakai sebagai alat Tuhan yang mulia dan powerful. Ada kuasa yang menyertai hidup saudara dan saya. Maukah saudara? Maukah saudara? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang hidup. Kami sungguh mengucapkan syukur karena di peringatan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus daripada kematian, kami boleh diingatkan bahwa tatkala Tuhan Yesus ada di pusat hidup kami, di tengah-tengah akan hidup kami, maka kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam menjalani hidup kami ini. Kami bersyukur, kami diingatkan bahwa di dalam Kristus Yesus yang telah mati dan bangkit, ada damai sejahtera sejati, peaceful. Ada sukacita sejati, joyful, meskipun di hadapan kami masih ada tantangan dan persoalan. Ada hidup yang berguna bagi kerajaan Tuhan. Kami boleh menjadi alat Tuhan yang useful. Dan ada kehidupan yang penuh kuasa, ada power, ada Roh Kudus yang memimpin hidup kami untuk boleh berkemenangan atas berbagai persoalan hidup kami, bahkan atas berbagai pergumulan dengan dosa, dan hidup berkemenangan untuk boleh menjadi saksi Kristus. Tuhan, berkatilah jemaat GKKK Malang, para hamba Tuhan, majelis, dan seluruh jemaat, dan juga setiap kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Sehingga kebenaran firman Tuhan ini bukan menjadi kebenaran yang hanya kami mengerti, tetapi boleh kami ingat dan camkan dalam hati kami. Dan dengan penuh kuasa daripada Roh Kudus, kami juga boleh dapat menerapkannya, mengalaminya. Kami memohon Tuhan memberkati setiap kami, Jadikan kami bukan hanya pendengar firman, tetapi juga pelaku firman. Kami memohon semua ini dan bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan telah bangkit. Amin.

Begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."